Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepat nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Yolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Udah gabung dipilih lagu kamu, kamu bisa pilih lagu-lagu yang pengen kamu dengar di pagi hari ini teman Pre 2 ya. Lagu Indonesia bisa, lagu mancanegara juga bisa banget teman Pre 2. Nanti kita bakalan putarin tentunya buat nemenin kamu. Ada Dinda yang pengen dengerin lagunya Leto Permintaan Hati. Oke deh, nanti kita putarin ya lagunya. Salamnya buat teman Pre 2 ja, yang hari ini mungkin masih cari sarapan. Waduh, berarti Dinda lagi cari sarapan nih sebetulnya ya. Oke deh, nanti kita putarin lagunya Leto Permintaan Hati. Lanjut lagi teman Pre 2, ini ada siapa lagi nih yang bergabung nih ya. 0525 teman Pre 2 minta putarin lagunya Kohitna, Sejauh Dua Benua. Oke deh, satu lagi lah ya teman Pre 2 ya. Ini dari Instagram kita yang bilangnya hanya sementara dari Ardito untuk pagi hari ini, mengingatkan kalau malam minggu hanya sementara. Waduh, nyambung tuh ya. Oke deh, tinggal lagu teman Pre 2 ya sampai jam 8 nanti. Pastinya kita masih puterin lagu-lagu favoritnya kamu yang bisa kamu nikmatin di pagi hari ini untuk menyemangati kamu teman Pre 2 di pagi hari.

0: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: cepat sembuh.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,3.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dengerin Radio Pontianak.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Rismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Rismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Enggak modal.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Widih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh,

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di pagi hari ini, seperti biasa, di jam 9 gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol sama the one and only, kayaknya Rio Nada Bumi juga, teman Pro 2. Dengan tamunya siapa hari ini, teman Pro 2. Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Music Printer.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2, dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari ini lah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujan ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul. Yeah. Gerimis mengundang. Eksis.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya. Dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini, bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Ada salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara.
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu. Oh,
2: dangdut
0: agak
2: bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelumnya masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Dari kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus baru balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga. Label kita Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah ini mulai satu-satu, sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Kemarin kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat. Karena sesuai dengan momen kan. Kalau lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi, dan kebetulan saya produksi dan produsernya. Gitu.
0: Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Diperjuangkan ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini jadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku pas kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan, kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
0: Wih
1: kan.
0: keren dong. Keren.
1: Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya.
2: Iya.
1: Aja. Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: sulit ya, gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh.
2: Ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya.
2: Rekaman secara profesional gitu. Belum pernah.
0: Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget ya. Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Iya. Itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu. Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya kan banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story kalau yang ini enggak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ini memang dibuat kan seorang produser. Ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Nah, jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Wih, ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi nerawang.
0: Menerawang orang lain.
1: Itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasa gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo, okay, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, okay, lirik kalo, dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama
0: chordnya. Okay.
1: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%.
1: Ya, jadi bukan bikin lirik dulu. Jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oh, oke.
1: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
1: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rocknya sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya ya. Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz,
0: okay.
1: Itu dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Okay, okay. Gitu. Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke. Okay. Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
1: Gimana nyanyi?
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Hampir head voice.
1: Iya.
2: Hampir whistle gak? Enggak ya?
1: Enggak whistle, ya. Hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya?
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan?
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau?
2: Aku enggak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya?
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema?
2: Iya,
0: masih. Oh, oke. Oke, oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
2: Iya, iya, iya.
1: Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa nih. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40. Oh,
0: reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih, katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya, kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa, coba aja.
0: Apa, lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa, seperti mati lampu?
1: Nah, asik. Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Benar, ada cengkoknya.
1: Ya, punya dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus, maksudnya kenapa gak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan.
1: Ada sih, tapi kan cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya.
2: Kalau maksudnya nyanyinya.
0: Yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan enggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu.
2: Mungkin sih, tapi enggak buat sekarang
0: dulu. Mungkin buat nanti kali ya.
2: Buat nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin
0: mungkin. Nah, iya bisa ya. Tuh, Omri mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya.
2: Iya kan? Ambiar-ambiar.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema.
2: Iya, Jawa-Jawa.
0: Iya, ambiar Oblo. Jawa. Oh iya. Iya
2: kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak dikempot gitu.
2: Ada sih beberapa bisa. Yang requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada. Mm-mm. Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya yang.
0: Oh, bukan Kak Gema. Ya.
1: Okay, karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request,
0: betul.
1: Misalkan harus bisa,
0: betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya, dari situ kita.
0: Dari situ ya, dari requestan orang-orang ya. Itu harus bisa ya, mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun, bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih aku
0: di Jakarta
2: semua.
0: Oh
1: iya. Tiap hari
2: Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: selatan juga,
2: timur, Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana? Jaktim. Dekat rumah aku jangan-jangan.
2: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Oh, Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan. Oh, iya. Yeah.
2: Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh itu.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Dimana? Tiffany.
0: Oh, kayak pernah dengar kayak
1: SM kesananya.
0: Oh, oke.
2: Pokoknya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya, mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya, mati lampu lagunya.
2: Mati lampu. Rungkat gitu
0: deh. Rungkat. Iya, gitu. Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan bener kan
0: sebenarnya. Oh, iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak, yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh cerita.
0: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu itu. Iya. Sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah. Tuh.
0: Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon.
0: Iya,
1: itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Yang top itu pernikahan dini.
0: Pernikahan dini.
2: Oh, iya, benar.
0: Iya.
2: Kalau itu kayaknya masih nonton deh.
0: Iya, gerhana.
2: Iya, gerhana.
1: Zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan Ani albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai 2 bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Udah 2
1: sama
2: duanya. Yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih deh.
1: Dengan spot beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
0: Langsung jadi, syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame. Gitu.
0: Oh iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja, nanti ada talent kayak nggak kejar
0: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu waktu dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gema sendiri udah ada 4 lagu yang masih 1 lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: 1 album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu.
1: Terus
0: jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi 2 album ya. keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu. Perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi
1: mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau gak salah album yang Pandawa 5 atau apa, itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul.
1: Ya itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Itu Pandawa itu kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece gitu.
0: Oke. Ada ini gak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: Belum ya.
0: Belum ada
1: karena
0: ya.
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke. Okay.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke.
1: Okay. Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Perdua Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Musicpreneur, dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Yes. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Yeah. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa, Om Rio?
1: Satu album tuh 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Yeah, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti yeah, lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin, yeah. Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Salah satu mimpi yang utama itu.
1: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga.
1: Makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu. Single-single-single-single-nya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Openernya artis gitu kan, di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar.
1: Atau apa gitu.
0: Benar. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu ya.
1: Betul.
0: Festivalan gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema, keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Karena kenapa diambil Gema ini, salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya. Karena dia udah biasa hal itu. Nah, ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru gitu. Di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih. Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
0: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya. Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih hangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
1: Gak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman, lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Kalau
2: rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang nih,
0: Padahal kan
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Bahasa baru nih, jomplang tapi nagih.
1: Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang gitu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya,
0: gitu.
2: Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suara kering.
1: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa. Polos kan.
0: Kalau
1: kamera raw. Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek. Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-fly aja di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh ini suara gue
0: gitu. Kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia ngomong, ini suara aku nih. Kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya, kok ini nyampe enggak ya?
1: Iya.
2: miss nggak gitu loh.
0: Oh,
2: gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini, tapi awalnya dia, itu gitu. Aku dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Gak tau kan gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Lagu kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was di
1: sini. Was-was. Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu, nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh, keren.
1: Segala macamnya. Nah, yang kayak gini nih.
0: Keren.
2: Harus sering-sering rekaman.
0: Ya, harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
0: Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Udah di dalam
0: gak
1: kepala.
0: Masuk, ya?
1: Iya, enggak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh, iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit, siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan,
0: okay.
1: Dengerin pakai speaker kecil beberapa lagu gitu, terus dia masih gini-gini aja. Nah udah mulai kamu yang mana?
0: Aman aja.
1: Salah satu dia tunjuk yang itu kan, okay. Habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu, nanti kamu gini ya, nanti gini ya, biarpun gak seharus sampai 100% itu benar,
0: okay.
1: Atau yang memang dia mau coba, aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada,
1: jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangannya ya, duluan.
1: Karena ya, di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bagian bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya, oh dari nol ribet lagi.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ini aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarga aja dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
0: Oke.
1: Nih mau udah punya lagu gini-gini.
0: Oke.
1: Gimana? Pandangan kamu bagus gak, suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal hatinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah likein.
2: Ya, terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya, namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya.
1: Seru.
0: Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya, boleh banget nih gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada

0: Ya, Sumpro 2 masih di Music Planner pagi hari ini. Dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalamnya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu iya. Kan?
1: Kan katanya ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya,
1: bisa jadi pas keluar nggak ada
0: dia. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai AI.
2: Marah.
0: Kalau nggak ini aja pakai stickman aja, stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nadabumi ada MV-nya.
0: Wis keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat nggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebonteh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: Bogor. Apa ya?
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa aja,
0: bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya.

0: dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe, kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari-cari, kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
1: Nah,
0: jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
1: Jadi
0: telan datang satu-satu. Yang mau nginep-nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah, dan nah, dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Tag-nya langsung 2 video. Buat yang next.
1: Konsep-konsep video klipnya apa? Kagak mah ingat ya?
0: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
1: Jadi perempuan cantik
2: Iya, harus cantik dong.
1: Jadi perempuan cantik di kafe.
0: Jangan memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin begini.
1: Cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
1: Cewek linglung ya.
0: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
1: Waktu itu kayak gitu konsepnya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
0: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada.
1: Semua udah ada bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
0: Segera.
1: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
0: Belum
1: ada ya.
0: Tim Pro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
1: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
0: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
1: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua anak-anak ya, dari berbagai genre ya kan, yang tua sampai muda gitu. Makanya di repeat-repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
1: Boleh.
2: Di follow ya IG aku @gemasmara. Nyambung ya pokoknya
1: Gemasmara.
2: Gemas
1: jadinya Gemasmara.
2: Boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti nextnya gitu.
1: Jadi
2: bisa tahu ya.
0: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
1: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
1: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Elan Negeri Sandaru pamit.
0: Rio Nada Bumi.
1: Dan juga
2: Asmara.
1: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi, dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

Selamat pagi teman Pro 2, menjelang siang balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Barengan sama Anwar, kalau tadi udah ditemenin sama Erna teman Pro 2, sekarang kamu masuk di Request Time Indonesia barengan sama Anwar. Jadi sile ya buat kamu teman Pro 2 yang pengen lagu favorit kamu diputer di Pro 2 Pontianak, langsung aja WhatsApp di 0811 570 1018. Nanti di jam 11 teman Pro 2 akan ada juga request time lagu mancanegara atau lagu internasional. Jadi sekalian aja war jam 10 minta lagunya Juicy Lucy dong. Sekalian jam 11-nya minta lagu dari Charlie Puth misalnya gitu kan. Nanti biasanya aku tanya tuh, kenapa kamu pilih lagu itu? Apa alasannya? Bla bla bla segala macam. Pokoknya kita ngobrol di request time, baik itu yang Indonesia ataupun yang mancanegara ya. Habis itu nanti bakalan ada OTW, obrolan tentang wirausaha. Kita bakal ngobrolin tentang perbisnisan duniawi atau ya tentang makanan-makanan yang lagi viral di Pontianak, atau juga makanan atau minuman yang lagi kamu suka disantap siang-siang kayak gini gitu ya teman berdua ya. Habis itu nanti habis OTW kita bakalan ada Arena 0 derajat, kita ngebahas olahraga dari ujung dunia sampai ujung akhirat kalau ada tuh. Serem juga tuh cuy. Anyway, teman berdua, soal olahraga nih, aku sambil siaran sambil nonton Piala Dunia nih, ada Turki sama Paraguay. Kedudukan sekarang masih 0-1 untuk Paraguay gitu kan teman berdua. Siapa tahu masih ada buat kamu yang lagi dengerin ini di radio belum sempat nonton, aku kasih tahu ya, Turki lagi kalah nih cuy. Kita lihat nanti apakah bisa comeback atau enggak. Tapi yang jelas buruan aku tungguin requestan kamu di 0811 570 1018, atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sambil nungguin requestan dari kamu, aku puterin dulu satu lagu dari 420, Warna Merah Jambu.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Produk Pontianak, teman terbaik kamu.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Gak modal.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Satu lagi teman Pro 2, lagu dari The Addams, Pelantur. Dan lagu ini adalah lagu yang ngingetin kita kalau kadang terlalu banyak bicara belum tentu paling mengerti, ya teman Pro 2. Nah, kalau setelah banyak berpikir dan melihat dari berbagai sudut pandang, ternyata hati tetap memilih orang yang sama. Mungkin perasaan itu bisa tergambar lewat lagu berikutnya. Ini dia, 1000 kali dari Ghea Indrawari.

Kembali satu kepada 8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu dari Hara, tadi judulnya adalah Celah Hati, requestan dari Cherry. Halo Cherry, ya ampun, kalau bedanya kamu bisa request di WhatsApp teman Pro 2, kalau Cherry langsung datang ke studio cuy. Langsung ditodong aku. Ayo, putarkan itu, Hara itu. Anyway teman Pro 2, kamu juga masih aku tunggu requestannya ya seperti biasa. Pasti tahu aja kira-kira lagu apa yang akhir-akhir ini lagi sering mampir di platform digital musicnya kamu, atau lagu apa yang akhir-akhir ini lagi sering kamu putar ke nomor WhatsAppnya Pro 2 ya, 0811 570 1018. Tadi teman Pro 2 seperti yang aku bilang, kita dengerin lagu Celah Hati dari Hara. Ini adalah satu lagu yang bercerita soal harapan sederhana untuk punya tempat di hati seseorang gitu kan. Suka sama seseorang, terus ada harapan gitu, ih ya ampun kenalan yuk, ih ya ampun bisa kali kita jalan bareng, ih bisa kali kita berkomitmen dalam hidup, syailah. Sama siapa sih Cherry kalau boleh tahu? Nah kalau harapan itu akhirnya terjawab teman Pro 2, dan kita ketemu gitu ya sama seseorang yang menerima kita apa adanya, mungkin perasaan yang tergambar di lagu berikut ini adalah jawabannya. Satu lagu dari Hindia teman Pro 2, Everything You Are. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia Hindia.

Udah lama banget ya teman Pro 2, aku gak puter lagu Disco Ria. Tapi ya akhirnya bisa dengerin lagi, bisa puterin lagi buat kamu. Yang ini adalah lagu Disco Ria featuring Dian Sastro Wardoyo, judulnya Serenata Jiwa Lara. And yes, welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Seperti yang tadi udah aku sounding di awal ya teman Pro 2, kamu boleh request lagu favorit kamu, lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara ya teman Pro 2. Cukup untuk lagu Indonesia teman Pro 2, karena sekarang udah jam 11, kita beranjak ke lagu internasional. Kita awali dengan Muse Madness. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2.

0: Like what I said before, 82, that was Madness by Muse. And yes, welcome back to the Hit Music Station. 82 Pontianak, teman terbaik kamu, masih barengan sama Anwar, 82, dari jam 10 tadi sampai nanti jam 3 sore kita bakal seru-seruan di siang hari ini di Kota Pontianak ya, 82. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat berweekend buat kamu yang udah seharian, bukan seharian, tapi semingguan belakangan ini gitu ya, udah sibuk sama kerjaan kamu. Sekarang udah tiba waktunya buat kamu libur santai-santai di rumah atau sekedar keliling-keliling kota bareng sama mobil kesayangan kamu, teman Pro2. Dan juga request di Pro2 Pontianak ya, teman Pro2, seperti yang udah aku sering-sering announce ke kamu. Tinggal kamu catat nomor WhatsApp-nya Pro2 ya, 0811-570-1018, dan langsung aja kamu request lagu international favorit kamu. Ada dari Tio, teman Pro2, yang pengen dengerin lagu dari One OK Rock. Terserah apa judulnya, tapi aku simpan dulu untuk nanti, karena sekarang aku akan coba putar lagu hits yang udah jarang aku putar di Pro2. You know what I mean, teman Pro2? Ini dia Rose featuring Bruno Mars with Apathy.
1: Game start.
0: Special for you, teman Pro2, so stay tune terus di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Rosie, let's go.

0: Sementara banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya
2: ya. Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Thank you banget teman Pro 2, cause you're still listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Exist by Ted McRae ya teman Pro 2. Lagu baru lah ya teman Pro 2 hitungannya, karena Exist ini dirilis sama Ted McRae tahun 2023. Sementara sekarang aku masih mau melanjutkan puter-puter lagu lama yang sempat hits gitu ya teman Pro 2, sempat kita dengerin di mana-mana, kita pakai buat story Instagram gitu kan, di mana-mana orang puterin lagu-lagu itu gitu kan. Nah, kamu juga boleh rekomendasiin lagu-lagu itu di WhatsApp ya teman Pro 2, 0811 570 1018. Tadi aku udah puterin Kin, Somewhere Only We Know, terus Ted McRae, Exist, next song Come From Maroon 5 with This Is Love.

romantic song by One OK Rock. Called Wherever You Are That I Play For My Honey Baby, teman Bro 2. Masa sih penyiar juga manusia, masa gak boleh bucin ya teman Bro 2. Oke, sekarang coba kita cek WhatsApp. Tadi ada yang request Gemilang kalau gak salah, teman Bro 2 dari Perunggu. Coba kita cek dulu siapa ya, namanya Deva. Halo Deva. Deva lagi ngapain Deva? Kamu lagi di mana nih kalau boleh tahu ya? Request lagu Perunggu judulnya Gemilang. Makasih Kak. Boleh. Sayangnya kita lagi ada di request time lagu mancanegara internasional ya Deva. Jadi mungkin aku hold dulu buat nanti aku putar habis jam 12 lah ya Deva. Azan zuhur Pontianak jam berapa ya teman Pro 2? Coba kita cek terlebih dahulu. Untuk Pontianak saat ini azan zuhur hari ini di jam 11.48 menit ya waktu Indonesia bagian barat. 11.48 abis itu nanti kita bakal azan, abis itu masih lagu-lagu internasional. Jam 12 ke atas nanti baru aku puterin lagu untuk Deva ya, Perunggu judulnya Gemilang. Semangat ya Deva, ini kalau ada orang request lagu judulnya Gemilang dari Perunggu tuh yang terbayang-bayang tuh, tunggu aku sukses nanti teman Bro 2. Jadi aku sih mikirnya kayak Deva lagi butuh semangat gitu ya untuk karir di pekerjaan. Tapi semoga karirnya udah bagus lah ya. Next ada Adele di Serdam. Bang mau request, boleh. Line Without a Hook, terima kasih. Sama-sama ya Adele. Semangat terus, pokoknya selamat berakhir pekan teman Pro 2. Nanti yang untuk Perunggu aku puterin setelah jam 12, tapi untuk sekarang kita puterin dulu, kita dengerin bareng-bareng Ricky Montgomery with Line Without a Hook. I don't really

0: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
1: Teman Pro2, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر أشهد

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Untuk kamu teman Pro 2 yang menjalankan ibadah sholat zuhur di kota Pontianak dan sekitarnya. Dan untuk acara atau program acara Request Time, lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara atau internasional udah selesai teman Pro 2. Nanti aku bakalan ngebahas soal requestan-requestan kamu teman Pro 2 ya. Nanti juga akan ada program acara Arena 0 Derajat. So, don't go anywhere, cause I'll be back. Satu lagu sisa teman Pro 2 yang belum sempat aku putar tadi di Request Time. Lagu dari Perunggu, judulnya Gemilang, requestan dari Deva. Ini dia untuk Deva.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
3: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Selamat datang kembali di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sorry ini teman Pro 2 baru juga ngobrol gitu kan, udah belibet gitu kan. Mungkin ini adalah efek karena kita belum ini ya, belum makan. Oke, teman Pro 2, kita lagi ada di OTW teman Pro 2 ya, obrolan tentang wirausaha. Jadi aku mau coba untuk mengajak atau minta rekomendasi ke kamu gitu kan teman Pro 2, kira-kira di siang hari kota Pontianak yang lumayan cerah dan panas ini makan atau minuman apa gitu yang cocok gitu kan teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ada rekomendasi teman Pro 2, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk share ke nomor WhatsApp kita 0811-570-1018 atau DM ya teman Pro 2 di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital selalu ready.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Also Madonna teman Pro 2 dengan lagu mereka berjudul Popular. Just see me popping up. Everybody scream cause she popping up. Streaming cause she popping up. Never be free cause she popping up. Alright, tadi sempat aku lupa gitu kan teman Pro 2, aku pikir sekarang tuh udah jam 1 dan kalau di jam 1 kan kita ngobrolin soal olahraga ya, tapi di tengah-tengah calling kok kayaknya ada yang salah. Oh, ternyata sekarang masih di jam OTW, obrolan tentang wirausaha. Jadi jam 12 sampai jam 1 nanti kita ngobrolin tentang hal-hal yang berkaitan usaha. Kalau misalnya usaha kamu makanan, ya kita bakal ngobrolin makanan. Kalau usaha kamu bengkel, iya berarti kita bakal ngobrolin motor, mobil, dan lain sebagainya teman Pro 2. Tapi biasanya kalau jam-jam segini sih memang kita ngobrolin makanan gitu kan teman Pro 2. Karena ya namanya juga udah jam makan siang gitu kan teman Pro 2. Now, aku pengen tahu gitu kan teman Pro 2, kira-kira kamu makan apa siang hari ini di tengah cuaca kota Pontianak yang sepertinya, enggak sepertinya sih, karena dari dalam studio pun aku sudah bisa merasakan panas-panas yang bedengkang gitu kan teman-teman. Biasanya nih aku nggak tahu ya, aku belum cek BMKG, siapa tahu seperti halnya kemarin gitu kan sore ini juga mungkin akan hujan atau mungkin akan cerah, aku belum cek, nantilah ya kita bakal cek lah teman-teman dua. Oke, okay? Biasanya kalau di siang-siang kayak gini aku di Ketapang ya, dulu kan rumahku di Ketapang ya, di sini aku sebagai perantau gitu kan teman Pro 2. Nah kalau di Ketapang, di depan rumahku itu teman Pro 2 ada pohon jeruk Bali yang sudah besar gitu. Jadi biasanya aku dengan keluargaku, ibuku atau ayahku sudah selesai gitu ya sama pekerjaan-pekerjaan di hari itu gitu kan, pulang ke rumah tuh kayak ya udah kita santai di teras yang teduh, walaupun sekitaran panas gitu kan teman Pro 2, tapi kalau di teras kami itu teduh karena ada pohonnya itu tadi yang aku bilang gitu kan. Walaupun pohon jeruk Bali bukan sembarang pohon jeruk Bali ya, dia bisa apa ya, bisa tumbuh lebat gitu teman Pro 2. Plus beberapa bulan biasanya akan ada tuh tumbuh jeruk Balinya, kita bisa nikmatin itu gitu kan. Udah mah cuaca panas, berteduh di bawah pohon yang ada teras rumahnya gitu kan teman Pro 2, makan sayur lodeh. Beh. Terus juga ada sambal limau gitu kan. Beh, rasanya tuh luar biasa teman Pro 2. Aku bakal ngebahas teman Pro 2, kenapa ya momen makan siang tuh jadi momen-momen yang sangat-sangat menggembirakan gitu kan teman Pro 2. Terserah deh ya kamu mau makan siangnya apa, mau yang berkuah, kayak mau yang goreng-gorengan, kayak mau yang fast food, kayak mau weekend atau weekday, tapi momen santap siang ya sebenarnya santap sih ya, maksud makan malam pun juga jadi momen yang bahagia juga gitu kan. Tapi makan siang tuh menurutku lebih enak gitu kan teman-teman dua. Mungkin karena kita makannya bareng-bareng sama kawan gitu kan, kawan-kawan kerja, kawan-kawan kampus, kita makan sambil bercanda, apalagi kalau makanannya tuh enak gitu kan teman Pro 2. Beh, itu wah mantep kali, Bang. Dan menurutku di Pontianak di mana sih makanan yang enggak enak? Kayak hampir semuanya enak banget. Sesederhana nasi Padang teman Pro 2. Wah, luar biasa, hampir semua nasi Padang di seluruh kota Pontianak nih enggak ada yang gagal. Hampir semuanya enak. Sama tuh kayak kopi. Kopi di Pontianak tuh menjamur. Demikian juga sama nasi Padang. Gila, hampir semua sudut kota Pontianak dipenuhi sama coffee shop dan warung makan Padang, cuy. Apalagi kalau makan siang, abis itu ngopi sambil ditemenin musik-musik yang enak dari Pro 2 Pontianak. So stay tune terus, teman Pro 2. Kita bakal dengerin lagu

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, that was tadi sudah ada lagu dari Pamungkas ya, Fight Some More. Dan kalau misalnya kamu udah denger back sound dari back sound yang kamu dengar sekarang, itu artinya kamu lagi ada di program acara Arena 0 Derajat. Kita bakal ngobrolin seputar dunia olahraga, teman Pro 2. Seperti yang sudah kamu tahu, seperti yang sudah tadi aku juga udah bilang ke kamu gitu kan, kita bakal ngobrol soal Piala Dunia 2026. Ada peraturan baru yang memakan korban hari ini, dan aku juga bakal ngebahas soal Messi yang tanpa beban dan juga Ronaldo yang terbebani. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku puterin dulu teman Pro 2 satu lagu dari Oslo Ibrahim berjudul I Don't Belong to Love Her. Let's go.

Pagi teman Pro 2 gitu kan, aku siaran jam 10 kalau gak salah ya. Ya gak salah sih, memang beneran jam 10 gitu kan. Pas datang, oh ternyata ada match antara Paraguay versus Turki gitu kan teman Pro 2, yang aku langsung tonton sambil siaran gitu kan teman Pro 2. Seru banget teman Pro 2. Wuh, gokil. Turki tuh kayaknya alot banget buat dikalahin, sementara Paraguay juga langsung apa ya, ngegas gitu teman Pro 2. Tapi ada yang menarik, yaitu peraturan baru yang diterapkan sama FIFA di Piala Dunia 2026 kali ini, yang memakan korban. Korbannya adalah pemain salah satu favoritku di Liga Inggris ya teman-teman. Miguel Almiron dulu sempat jadi pemain Newcastle. Nggak tahu ya sekarang masih atau udah pindah dia dari Newcastle. Tapi yang jelas di babak pertama tadi dia di kartu merah teman-teman 2. Karena ada insiden terjadi di akhir babak pertama, pas laga terhenti sementara gitu ya akibat pelanggaran. Nah si Miguel Almiron ini sama pemain Turki Mert Muldur, kalau tidak salah aku bacanya gitu ya teman Prodo, ini mereka berdua sempat cekcok. Nah dalam tayangan ulang ini Miguel Almiron kelihatan ngobrol atau mengeluarkan kata-kata sesuatu gitulah ya teman Prodo kepada Mert Muldur sambil menutup mulutnya dengan tangan. Nah ini ternyata teman Pro 2 ya, ternyata menutup mulut saat berbicara gitu ya di pertandingan resmi FIFA gak boleh. Nah sejurus kemudian Mert Muldur melihat gesture itu dan melaporkan kepada wasit. Ya udah deh, akhirnya di kartu merah. Dari situ kita tahu sekarang kalau main bola gak boleh tuh protes sama wasit atau ngebentak-bentak pemain lawan pakai kata-kata kasar gitu kan teman Pro 2, sambil nutup mulut supaya nggak ketahuan sama media. Padahal siapa tahu gitu kan, ternyata Miguel Almiron bukan karena ngomong kasar tapi karena menghormati lawan gitu kan, karena si Miguel Almiron belum gosok gigi jadi dia nutup mulut. Jadi mulai sekarang kalau kita main bola ada baiknya teman Prodo santai-santai aja, nggak perlu ngomong kasar atau nggak perlu menciderai supaya nggak di kartu merah cuy.

Alright teman bro dua, for your information, kalau tadi ada Paraguay versus Turki, nah malam ini nanti bakalan ada Belanda nih versus Swedia jam 00:00. Hitungannya besok sih, tapi malam nanti lah ya teman bro dua. Terus abis itu di jam 3 dini harinya bakalan ada Jerman versus Pantai Gading. Nah di jam 7-nya besok lah ya, besok pagi jam 7-nya ada Ekuador versus Curaçao teman pro 2. Yang menarik di jam 11 nih aku bisa nonton teman pro 2, karena kalau di jam 3 agak susah tuh karena aku kurang tidur akhir-akhir ini teman pro 2 ya. Jam 11 pagi besok bakalan ada Tunisia versus Jepang. Sebagai orang Asia, teman pro 2, jujur aku dukung tim Asia ya. Asia Timur sih lebih tepatnya ya. Asia Timur tuh macam Jepang dan juga Korea Selatan. Semoga besok pagi jam 11 ya, pagi menjelang siang lah ya teman pro 2, Jepang bisa ambil poin penuh, 3 poin setelah kemarin berbagi poin sama Belanda. Lawannya Tunisia tentu tidak mudah gitu kan teman pro 2, kalau udah menyangkut Piala Dunia nggak ada tuh ya tim lemah, adanya tim kuat dan tim yang kurang kuat. Gimana teman pro 2, adakah tim kamu yang besok akan bermain? Coba kasih tahu aku di 0811-570-1018, dan karena aku dukung Jepang, mari kita putar lagu Jepang.

teman-teman Pro 2. That was New Divide by Linkin Park. And thank you for still listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita masih ngobrolin perihal Piala Dunia, teman Pro 2 ya. Dan ngomongin Piala Dunia 2026 ini, teman Pro 2, kamu ngerasa gak sih kalau aura dua legenda sepak bola dunia sekarang beda banget? Yap, Messi x Ronaldo. Kalau lihat Messi gitu ya teman Pro 2, rasanya dia lagi menikmati setiap momen di lapangan. Senyum ada, santainya juga ada, mainnya juga kayak nggak dibebani apa-apa, ya kan? Mungkin karena misi terbesarnya udah kecapai gitu ya, waktu bawa Argentina juara dunia tahun lalu tuh, tahun 2022, edisi Piala Dunia sebelumnya. Nah, beda cerita kalau kita lihat Ronaldo nih, walaupun memang tetap kompetitif gitu ya, tetap jadi sosok yang berbahaya di lini depan, tapi ekspresinya sering kelihatan lebih serius gitu ya, kayak masih ada target yang pengen dikejar, masih ada cerita yang belum selesai, teman Pro 2. Asli sih kalau ngelihat Messi tuh kayak udah fun, udah lepas gitu ya, tapi kalau lihat wajah Ronaldo tuh kayak masih ada beban di pelipis matanya, teman Pro 2. Jujur walaupun aku dukung Jepang, gak masalah sih kalau Portugal yang keluar sebagai juara, karena Ronaldo kita tahu dia berasal dari nobody, teman Pro 2. Dan sampai di posisi sekarang bukan hal mudah, butuh perjuangan dan konsistensi. Orang-orang kayak gini nih teman Pro 2 ya, orang-orang kayak Ronaldo nih kalau mencapai mimpinya, kita pun akan seneng liatnya, ya gak?

Untuk Ronaldo, wish you all the best, bro. Untuk Messi, enjoy the World Cup 2026. Dan buat kamu teman berdua, ini dia Avenged Sevenfold. Hail to the King!

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Perry never really over, teman Pro 2, kayak siaran ini. Walaupun aku sudah selesai, tapi musik tetap lanjut sampai malam nanti nih ya, teman Pro 2. Nanti sore, teman Pro 2, bakalan ada Dipa. Jadi kalau kamu lagi nyalain radio, pastiin itu Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu ya. Anwar cabut. So this is the last song, Bastille with Pompeii. Bye-bye, teman-teman berdua. See you on another day.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.
1: Top 20 Indonesia Pro 2 Pontianak. Tangga lagu Indonesia yang hits minggu ini.

0: Hai teman Pro 2, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemenin musik-musik terbaik pilihan kamu semua. Seperti biasa nih, selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu Indonesia paling hits, paling ramai diputar, dan paling bikin kamu makin berwarna di top 20 Indonesia RRI Pontianak. Mulai dari lagu yang viral bikin baper sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja, semuanya udah siap nih diputerin khusus buat kamu teman Pro 2. Jadi naikin volumenya ya, siapin mood kamu, dan jangan kemana-mana karena sekarang saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru minggu ini. Inilah dia Top 20 Musik Indonesia RRI Pontianak. 20. Raim Lode Sang Badut.
1: Nomor 20.

Oke, di tempat kedua ada lagu baru dari Raim Lo Ode dengan Sang Badut. Dan ini tuh punya nuansa yang emosional banget, teman kedua. Lewat liriknya ini menggambarkan seseorang yang terlihat kuat dan selalu bisa menghibur orang lain, tapi sebenarnya menyimpan banyak rasa sedih dalam dirinya. Ibarat seorang badut nih, dia tuh selalu buat orang tertawa, padahal hatinya tuh ya gak baik-baik aja gitu. 19. Sesi Potret Inau featuring Ari Lesmana. 19.

sukses bikin banyak pendengar tuh ikut hanyut karena liriknya yang dalam banget. Jadi teman Pro 2 sesi potret ini bercerita tentang penyesalan seseorang yang terlambat pulang dan akhirnya kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Jadi temanya tuh kayak kehilangan, rindu, dan juga rasa bersalah. Di lagu ini tuh terasa banget sama orang deket dan terasa buat banyak orang, kayak relate gitu loh teman Pro 2. Nah, awalnya tuh viral karena potongan lirik lagu yang ramai banget dipakai di media sosial, terutama nih bagian yang menggambarkan momen pulang kampung tapi sosok yang dirindukan udah gak ada lagi. Jadi itu banyak netizen yang pakai lagu ini tuh untuk konten keluarga, kenangan bersama orang tua, sampai video nostalgia yang bikin kamu banjir air mata. 18, Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya.

Pro 2 kita masuk ke 18. Ada lagunya Nadif Basalamah dengan nuansa hangat dan juga emosional yang bercerita tentang kenangan yang akan terus hidup meski waktu terus berjalan. Dan dengan lirik yang puitisnya Nadif dan juga aransemen musik yang lembut, lagu ini tuh sukses bikin banyak pendengar ikut terbawa suasana. 17, Rizky Febian featuring dengan Adrian Khalif dengan Alama. 17.

0: Oke deh, sama Pro 2, kamu ngerasa gak sih kalau lagu ini tuh kayak seru banget, ada kolaborasi yang hangat lewat Rizky Febian dan juga Adrian Khalif lewat lagunya Lama. Nah, lagu ini tuh punya vibe yang fun dan juga catchy dengan lirik yang menggambarkan rasa kagum sampai salah tingkah karena seseorang. Nuansa pop yang santai bikin lagu ini tuh gampang banget masuk playlist anak muda. Ya, tapi sayang banget sih, lagu ini tuh kayak harus turun beberapa peringkat, iya gak sih sama Pro 2? 16, Yofi Widianto dan Ran, cukup sudah.
1: Nomor 16.

0: tentang seseorang yang milih menyerah dalam hubungan yang terus menyakitkan. Aransemen yang khasnya Yofi ini tuh dipaduin sama lagunya Ratu emang kayak manis tapi juga sendu gitu gak sih sama Teru 2? Kalau aku sih ngerasanya kayak gitu ya. Jadi kayaknya ini relate buat kamu yang ngerasa cukup deh sudah gitu ya. 15. Mahal ini untuk yang bersamanya.
1: Robots. 15.

0: Di posisi 15 minggu ini teman pro 2 ada Mahalini lewat lagu Untuk Yang Bersamanya. Jadi lagu ini tuh penuh emosi tentang rasa ikhlas lihat orang yang dicintai itu bahagia sama orang lain. Sedih gak sih teman pro 2? Jadi kayak vokalnya Mahalini yang kuat dan penuh penghayatan ini tuh sukses nih bikin lagu ini tuh relate sama banyak orang. 14, Bermandri Dengan Latar Biru.
1: 14.

0: tentang nuansa mellow dan juga tenang dengan lirik tentang kenangan dan juga perjalanan seseorang yang musiknya tuh berlatar biru, kayak cocok banget deh buat nemenin malam-malam gitu ya. 13 perunggu 33 kali
1: 13.

ternyata seenak itu. Enggak deng, lagu ini tuh ternyata bisa bikin kamu semangat dan juga mewakili keresahan hati orang-orang muda yang lagi ngomongin tentang hidup, tekanan, pencarian arah. Dan juga lagu ini tuh mencuri banyak hati pendengarnya, terutama buat kamu yang kayak ngerasa penuh perjuangan, iya gak sih? 12, ada titik-titik di ujung doanya dari Sal Priyadi. 12. 12.

Kalau lagu ini Tama Pro 2 muncul di awal tahun 2026. Judulnya tuh unik. Aku pikir awalnya tuh kayak lagu religi, ya gak sih? Tapi ternyata memang penuh makna tentang harapan dan juga doa yang belum selesai terucap. Jadi lagunya Salpriadi ini memang ngerasa personal itu dapat banget gitu ya, mewakili orang-orang di luar sana. Bagaimana kita tuh berdoa tuh seperti apa gitu ya. Aduh, puitis banget deh Tama Pro 2. 11 Afgan Kacamata. 11

0: masuk ke nomor 11 sama nomor 2 ada Afgan dengan kacamatanya. Dan kacamatanya Afgan ini emang ngerasa pas nyanyi tuh ingatnya Afgan. Enggak ya. Jadi lagu ini tuh hadir dengan nuansa romantis ringan tentang seseorang yang terlihat sempurna di mata pasangannya. Ih, kayak aku gak tuh. Enggak ya. Tapi sebenarnya emang kita tuh ngerasa kayak easy listening dan juga bikin kacamata tuh gampang banget melekat di hati pendengarnya. Kamu setuju kan sama aku? 10. Hanin dia, kita sama-sama ya. Yeah.
1: Dan sekarang kita memasuki peringkat 10 besar. 10. 10.

0: Oke, okay, nomor 2. Jadi kita masuk 10 besar nih. Di posisi 10 ada Hanindia dengan lagunya Kita Sama-sama Ya Ini, tentang dua orang yang saling menguatkan dalam hubungan. Dan juga vokalnya tuh lembut banget ya. Jadi kayak terasa hangat dan juga menenangkan. Kayak aku sama kamu. 9. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: 9.

Kalau ngomongin Ivan Sepentir itu udah pasti kayak lagunya tuh viral di mana-mana, sering dipakai juga untuk kegalauan yang berjamaah gitu ya sama Pro 2, karena lagunya tuh sukses untuk menyentuh hati para pendengar dan ya tadi bikin galau berjamaah sama Pro 2 ya. Kalau kamu belum punya lihat kalau konten-konten berseliweran di media sosial itu kayak mewakili deh lagunya Ivan Sepentir. 8. Gia Indrawari 1000 kali. 8.

Oke, nomor 2 kita lanjut ke nomor 8 di minggu ini. Ada Ghea dengan 1000 kalinya. Dan lagu ini tuh menggambarkan perjuangan seseorang yang terus mencoba bertahan dalam hubungan meski berkali-kali luka. Tapi sebenarnya lagu ini tuh ngerasa kalau kayak bersyukur dapetin si dia yang 1000 kali tuh dapat jatuh cinta gitu ya sama orang ini nih. Keren gak tuh? 7, It Gives Tough, Sedih Aku Sebelum Hujan. 7.

Nah, kalau lagu ini Tomo Bro 2 masuk di posisi 7 dengan lagunya Sedih Aku Sebelum Hujan, karena mungkin lagu ini tuh emang enak banget didengerin terus-terusan, jadi berminggu-minggu tuh terus ada ya lagunya. Karena lagu ini tuh punya nuansa yang hangat tentang kesiapan seseorang untuk hadir dan selalu menemani di saat sulit. Tomo Bro 2, kamu juga ngerasa kalau musik dan liriknya tuh emang khas banget Indiftaf gak sih? Kayak terasa menenangkan sekaligus juga menyentuh. 6. Nuka Satu Hari Bersamamu. 6.

Oke, teman Pro2 gak kerasa udah masuk di posisi nomor 6 minggu ini yang ditempatin oleh satu harinya bersamamu dengan suara Nuka yang khas ini. Jadi lagu ini tuh tentang keinginannya Nuka menghabiskan waktu sederhana bersama orang yang tersayang nih. Jadi vibe-nya tuh romantis, fresh, dan juga cocok deh buat kamu yang lagi falling in love. 5. Yura Yunita mau jadi apa? 5.

0: Yai, kita masuk ke posisi 5 besar. Teman Pro 2 ada Yura Yunita, mau jadi apa, yang kita juga gak tahu menjadi apa ya. Jadi lagu ini tuh ngangkat keresahan masa depan dan juga pertanyaan hidup yang sering banget dirasakan oleh anak muda, yang ya khasnya Yura Yunita ya, punya energi, karakter vokal yang kuat dan juga pastinya penuh makna. Jadi mewakili para anak muda yang mau jadi apa ke depannya gitu. 4, Anggi Marito, Langitku Sendiri.
1: Nomor 4.

0: Di posisi 4 sama Pro 2 ada Anggi Marito dengan Langitku Sendiri, di mana lagu ini tuh penuh banget emosi tentang kesepian, proses bangkit, dan juga kehilangan. Jadi vokalnya Anggi ini powerful, tapi bikin suasana lagu tuh sangat dalam. 3, ada lagunya Dia dengan AI.
1: Nomor 3.

0: Kalau ini tuh gak bisa kalau gak sambil dinyanyiin gak sih teman berdua? Karena lagu ini tuh viral, karena irama dan juga liriknya tuh yang gampang banget diingat. Dan juga ya banyak berseliweran di media sosial pastinya ya. Jadi buat kamu kalau lagi dengerin lagunya dia IA ini tuh pastinya terus bersemangat. Dan kalau kamu pengen request terus di Prodo FM, harus terus-terusan request biar tetap ada di top 20 kita. 2. Perunggu pikiran yang matang.
1: Nomor 2.

0: Oke teman Pro 2, gak kerasa kita udah masuk di runner up kita minggu ini. Ada lagunya Perunggu dengan Pikiran Yang Mat. Gimana lagu ini tuh membawa pesan tentang proses kependewasaan dan cara menghadapi hidup yang semakin rumit. Kayaknya kalau Perunggu tuh khasnya seperti itu gak sih teman Pro 2? Jadi kayak Perunggu tuh sukses bikin mencuri perhatiannya pecinta musik Indonesia dan anak muda, bikin terngiang-ngiang akan lagunya Perunggu. Oke teman Pro 2, gak kerasa kita udah bakal masuk di posisi pertama minggu ini. Kamu tahu apa enggak dan kamu nyangka atau enggak, ternyata kita udah masuk di posisi pertama Top 20 Musik Indonesia era di Pontianak minggu ini. Ada Budi Doremi dengan Ada Untukmu.
1: Nomor 1.

gimana lagu ini tuh sukses menyentuh dari banyak pendengar lewat pesannya yang tentang hadir, tentang setia, tentang orang yang tersayang dengan segala keadaannya. Dan dengan lirik hangat dan juga musik yang easy listening, gak heran kan kalau lagu ini tuh berhasil menjadi juara kita di top 20 era di Pontianak minggu ini. Oke, tamu berdua gak kerasa banget, aku udah nemuin kamu kurang lebih 1 jam ke depan. So, tetap stay tune terus, tetap request setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 Pontianak. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram. Pokoknya kalau kamu request bisa banget ya. Kita juga bakalan hadir buat kamu top 20 Indonesia dari jam 2 siang sampai jam 3 sore setiap hari Sabtu. Jadi buat kamu yang pengen request boleh banget ya. Jangan sampai lagu favorit kamu malah keluar dari top

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu Indonesia yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Hai Tulung Pro 2, saatnya kamu join di Top 20 Internasional barengan sama aku Salma selama 1 jam ke depan. Sebelum masuk ke urutan ke-20, aku mau kasih tahu ke kamu nih, teman Pro 2. Setelah bertengger di chart dalam beberapa minggu lalu, ada yang harus keluar nih dari chart kita minggu ini. Yaitu ada Callum Scott dan juga Whitney Houston dengan I Wanna Dance With Somebody. Dan juga Let's Say Goodbye to Anima featuring AJ dengan Out Of My Body.

lagu terfavorit, kamu bisa langsung request aja di program Request Time Mancanegara setiap hari di jam 11 sampai jam 12 siang ya teman Produa. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja masuk ke urutan ke-20 minggu ini. 20, Bruno Mars dengan

Bruno Mars membuka chart minggu ini lewat lagu emosional berjudul Risk It All. Lagu ini ngomongin tentang keberanian buat mempertaruhkan semuanya demi cinta dan mimpi yang benar-benar diyakini. Cilah, cinta banget gak tuh? Nuansanya deep banget, tapi tetap punya sentuhan khas Bruno Mars yang bikin nyaman untuk didengar. Cocok nih buat kamu yang lagi berjuang ngejar sesuatu yang penting dalam hidup kamu. Teman Pro 2, pasti kamu udah pernah sih dengerin lagu ini, apalagi seliweran di TikTok, di media sosial, wah, viral. Okay, next, di nomor 19 ada Madison Beer dengan Bittersweet.

Naik ke nomor 19 teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dari judulnya aja udah kerasa ya, lagunya tuh punya rasa manis sekaligus menyakitkan. Bitter teman pro 2. Lirik dan juga aransemennya cocok banget buat kamu yang pernah ada di fase susah move on, tapi juga gak bisa sepenuhnya membenci kenangan itu. Nah, kalau kamu nih tipe yang mana nih? Dengar lagu galau sambil lihat langit malam atau scroll chat lama? Mungkin lagu ini bakal kena banget sih di kamu ya. Madison Beer dengan Bittersweet. 18. Alan Walker, Steve Aoki, Lonely Club, Aras dengan Broken Angel.

Kolaborasi super rame dan juga energik hadir di posisi ke-18. Kolaborasi super rame dan juga energik hadir di posisi ke-18. Ada Alan Walker dan juga Steve Aoki berhasil bikin Broken Angel ini terasa lebih modern dengan sentuhan EDM yang megah. Yah, ala-ala Steve Aoki sama Alan Walker ya. Beatnya powerful banget dan cocok banget diputar di malam hari atau pas kamu lagi butuh tambahan semangat. 17 ada Louis Capaldi dengan Survive.

Luis Capaldi kembali bikin hati pendengarnya ikutan nyesek nih lewat judul lagunya Survive. Lagu ini ngebawa pesan tentang bertahan di tengah tekanan hidup dan juga rasa lelah yang kadang gak bisa dijelasin. Bingung gak tuh gimana ya cara jelasinnya? Tapi justru itu yang bikin lagu ini relate banget buat kita-kita anak muda. Karena kadang kita emang cuma butuh diingatkan kalau sejauh ini tuh kita masih kuat bertahan. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang lagi capek, semoga lagu ini tuh bisa jadi pelukan kecil ya. Nonetheless, ada Harry Styles dengan Aperture.

Harry Styles hadir dengan warna yang dreamy dan juga artistik lewat lagunya berjudul Aperture. Lagu ini tuh terasa seperti perjalanan imajinasi yang tenang dan juga penuh makna. Harry juga menunjukkan sisi eksperimentalnya yang bikin lagu ini tuh terasa beda dari pop mainstream biasanya. Jadi kalau misalnya kalian suka lagu yang vibesnya estetik dan juga puitis, wajib banget sih masuk ke playlist kamu. 15, Cat's Eye dengan Gabriella.

Di posisi ke-15 ada Cat's Eye lewat lagunya Gabriela. Lagunya fresh banget. Dan kalau teman Pro 2 dengerin dari top 20 sebelum-sebelumnya, Cat's Eye ini selalu bertengger dan gak pernah turun-turun. Paling cuma naik satu, turun lagi, naik turun, tapi tetap bertahan di top 20. Ih, gokil gak tuh? Ini tuh adalah tipe lagu yang gampang bikin kepala kita ikut goyang walaupun pertama kali denger. Jadi cocok banget buat temenin kamu di perjalanan sore atau jadi mood booster kamu sebelum beraktivitas di malam hari. Next ada nomor 14, Ed Sheeran dengan Cup.

Ed Sheeran ini emang jagonya bikin lagu romantis, tapi sederhana, tapi juga ngena. Ada Kamera, bercerita tentang momen-momen kecil dalam hubungan yang justru paling berharga buat dikenang. Lagu ini tuh hangat banget dan bikin kita sadar kalau kadang kebahagiaan itu tuh datang dari hal-hal yang sederhana. Nah, teman Pro 2, kalau hidup kamu bisa difoto jadi satu momen favorit hari ini, kira-kira momennya apa ya? 13. David Guetta, Teddy Swims, Tonsenai dengan

Kalau biasanya lagu patah hati tuh identik sama lagu yang mellow, yang sedih-sedih, yang galau. Beh, lagu dari David Guetta featuring Teddy Swims featuring Tones and I ini beda banget. Gan Gan Gan ini menggabungkan vokal soulful dengan beat dance yang tetap bikin semangat. Jadi meskipun liriknya sedih, vibes-nya tuh tetap powerful gitu teman Pro 2. Cocok banget buat kamu yang mungkin lagi patah hati tapi tetap pengen tampil strong. Jadi ya, hati boleh sedih tapi muka tetap harus sangar, harus tetap strong teman Pro 2. 12 ada

Shakira kembali membawa energi liar dan juga eksotis nih lewat lagunya berjudul Zoo. Ritmenya tuh langsung bikin suasana jadi lebih hidup dan sulit buat kita diam. Khas Shakira banget sih teman Pro 2, penuh warna, penuh groove, dan bikin pengen ikut ngedance. Siapa sih teman Pro 2 kalau misalnya denger lagu ini tuh langsung otomatis pengen ikutan joget. 11 ada Bruno Mars dengan I Just Might.

Bruno Mars lagi-lagi muncul di chart minggu ini teman Pro 2 lewat lagunya berjudul I Just Might. Lagu ini tuh punya groove yang santai dengan suasana retro yang bikin nyaman banget buat kita dengar. Ceritanya tentang peluang kedua dalam cinta, tentang rasa yang ternyata belum benar-benar hilang. Ya kadang memang ya, ada orang yang walaupun sempat pergi tapi tetap aja sudah dilupain. Gamon banget gak tuh teman Pro 2. Tapi suka banget sih sama lagu Bruno Mars I Just Might ini, karena kita tuh kayak dibikin joget gitu, dibikin asik banget. Next ke 10 ada Somber dengan Back to Friends.

Back to Friends ini menghadirkan kisah hubungan yang berubah arah, yang dari pacaran mungkin yang pernah dekat akhirnya harus kembali back to friends, harus kembali ke hubungan pertemanan. Dibalut nuansa pop melankolis yang easy listening banget di Teman Pro 2. 9 ada Meghan Trainor dengan Still Don't Care.

Meghan Trainor kembali membawa energi percaya diri lewat lagunya berjudul Still Don't Care. Lagu ini playful banget, penuh attitude dan juga cocok buat kalian yang udah capek banget nih mikirin omongan orang lain. Udah lah, gak peduli. Kadang emang hidup tuh jadi lebih tenang saat kita berhenti berusaha menyenangkan semua orang. Beatnya fun, easy listening, dan punya vibes yang bikin mood langsung naik. 8 ada Jisoo featuring Zayn Malik dengan

bikin banyak pendengar jadi baper. Jisoo dan Zayn Malik menghadirkan chemistry yang dreamy dan juga emosional lewat Eye Close. Lagu itu ngegambarin rasa rindu yang tetap terasa bahkan saat mata tuh lagi dipejamkan. Romantis, tenang, tapi juga menyimpan rasa kehilangan. Apalagi perpaduan vokal mereka yang unik banget, lembut, hangat, dan bikin suasana malam ini terasa makin mellow. Cocok banget nih buat kalian yang lagi kangen sama seseorang, tapi cuma bisa dipendam. Nomor 7 ada Alex Warren dengan Ordinary.

Alex Warren membuktikan kalau cinta sederhana juga bisa terasa luar biasa lewat lagu Ordinary. Lagu ini tuh hangat banget dan punya pesan bahwa kebahagiaan tuh gak selalu harus mewah kok. Kadang, justru hal-hal kecil bersama orang yang tepat itu yang paling berarti. Nuansanya nyaman didengar sambil santai sore ataupun di perjalanan kamu. 6, ada Ray dengan Where Is My Husband?

Kalau biasanya lagu galau tuh identik sama mellow, Ray ini datang dengan cara yang berbeda, teman Pro 2. Where Is My Husband terdengar unik ya, teatrikal, dramatis, tapi fun banget buat didengar. Ada humor, ada drama, vokalnya tuh powerful banget khas Ray yang bikin lagu ini terasa lebih hidup. Ini tuh tipikal lagu yang bikin penasaran dari awal sampai akhir. Apalagi kalau misalnya denger lagu ini, kayak kok bisa ya Ray bernafas secepat itu? 5, ada Olivia Dan dengan Man I Need.

Olivia Dian ini menghadirkan nuansa soulful yang hangat lewat lagunya Man I Need. Lagu yang bercerita tentang harapan buat menemukan seorang yang benar-benar memahami diri kita apa adanya. Vokalnya Olivia ini terasa tulus banget, bikin lagu ini nyaman didengar berulang kali. Kadang yang dicari itu bukan sosok yang sempurna, tapi sosok yang bisa bikin kita merasa aman dan juga dimengerti. 4, ada Westlife dengan Carry Out.

Westlife akhirnya kembali hadir di chart dengan lagunya Carry Up. Harmonisasi khas mereka tuh masih menjadi kekuatan utama yang bikin nostalgia langsung terasa. Lagunya penuh semangat dan juga membawa pesan tentang perjalanan cinta, harapan, dan tetap berjalan walaupun hidup gak selalu mudah. Dan sekarang kita masuk ke top 3 minggu ini, teman Pro 2. Di urutan ketiga ada

Ted McRae ini tampil penuh attitude lewat Nobody's Girl. Lagu pop modern ini membawa pesan tentang kebebasan, kemandirian, dan juga gak mau dikontrol sama siapapun. Beatnya catchy, cocok banget sih jadi anthem buat kalian yang lagi fokus buat mencintai diri sendiri dulu. Urutan kedua ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love.

Olivia Dian ini kembali muncul di posisi runner up minggu ini lewat lagu romantis So Easy to Fall in Love. Nuansanya hangat, langsung terasa sejak awal lagu. Liriknya tuh ngegambarin betapa mudahnya jatuh cinta saat bertemu sama orang yang tepat. Simple, manis, dan bikin hati tuh jadi jauh lebih adem. Cocok banget buat kamu yang lagi berbunga-bunga atau diam-diam suka sama seseorang.

Oke, tolong Pro 2, sebelum kita masuk ke urutan pertama, let's get a quick recap. 20, Bruno Mars dengan This It All. 19, Madison Beer dengan Bittersweet. 18, Alan Walker featuring Steve Aoki, Lonely Club dan juga Aras dengan Broken Angel. 17, ada Louis Capaldi, Survive. 16, Harry Styles, Aperture. 15, Cat's Eye, Gabriella. 14, Ed Sheeran, Kamera. 13, David Guetta, Teddy Swim dan Tones and I, Gun Gun Gun. Di urutan ke-12 ada Shakira dengan Zoo. 11, Bruno Mars, I Just Might. 10, Samber dengan Back to Friends. 9, Meghan Trainor, Still Don't Care. 8, Jisoo featuring Zayn dengan Eye Close. Di urutan ke-7 ada Alex Warren dengan Ordinary. 6, ada Ray dengan Where Is My Husband. 5, Olivia Dean dengan Man I Need. 4, Westlife dengan Career. Urutan ketiga ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Urutan kedua ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Dan teman Pro 2, kita sudah masuk di urutan pertama minggu ini. Kira-kira siapa ya?

Dan ini dia teman Pro 2 di urutan nomor 1 minggu ini. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di sini Taylor Swift menghadirkan cerita penuh metafora dan juga emosi mendalam dalam lagu The Fate of Ophelia. Lagu yang memadukan sisi puitis dan juga dramatis khas dirinya teman Pro 2. Dan lagu ini banyak banget yang request setiap request time mancanegara. Jadi itu dia teman Pro 2, Top 20 International versi Pro 2 Pontianak. Jadi buat kamu yang pengen lagu-lagu favoritnya diputerin dan masuk ke dalam Top 20 International, kamu bisa langsung aja request di request time mancanegara setiap hari di jam 11 sampai jam 12 siang hanya di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kalau gitu sama pamit undur diri dan see you, bye-bye.

aja kamu dengerin tanggal lagu internasional yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar.

0: Lu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.
2: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parevanda di sore ceria dari jam 4 sampai jam 8 malam nanti teman Prodo. Tadi kamu udah dengerin top 20 dari sini ya. Jadi buat teman-teman Prodo yang pengen lagu-lagu andalan kamu masuk ke dalam chart listnya top 20 RRI Prodo Pontianak, jangan lupa untuk selalu request di jam request time tuh ya teman Prodo. Asoy, ada Bang Tenny di sini. Wah, gercep ya Bang Tenny ya. Assalamualaikum, happy weekend. Happy weekend Bang Tenny. Lagi di manakah abangku ini? Wede. Info dong Bang Tenny, kalau lagi di jalan apakah masih hujan ya? Tadi sempat hujan panas nih teman Prodo. Turun dari rumah panas, di perjalanan kena hujan. Arah balik mau malam mingguan kata Bang Tenny. Widih sedap. Lah udah sampai di Jalan Raya Wajo Hilir. Oh, udah di Wajo ternyata Bang Tenny. Hati-hati di jalan ya. Sepanjang jalan sih tak ada hujan nih katanya. Nah, kalau di Pontianak hujan nih, panas merata. Nah, kalau di Pontianak ini panas, ya panas, tapi hujan juga, apa ya? Hujan panas berarti namanya ya. Pokoknya buat teman-teman Pro 2 yang lagi di dalam perjalanan, hati-hati di jalan lah ya. Semoga selamat sampai tujuan. Apa nih kata Bang Tenny? Bang Rizal enak libur beliau besok CFD. Bang Tenny enggak mau ikutan CFD. Balik CFD ngopi beliau. Wah, ikutan lah join. Emang Bang Tenny besok enggak libur? Bang Rizal bisa libur, Bang Tenny ambil libur juga deh kayaknya. Ngopi bareng-bareng kali ya pagi-pagi, emang enak tuh di weekend, minggu pagi. Beuh, the best pokoknya. Terus buat teman-teman Prodo nih yang punya info-info menarik di sekitar kamu ya kan, info lalu lintas, info cuaca, silahkan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811570118 atau silahkan DM ke Instagram @prodopnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Adakah yang bisa saya pilih playlistnya, Dek? Ada. Ada Bang Tenny ini seneng banget ya lagu-lagu rock-rockan gitu ya ternyata ya. Wede, kebetulan seleranya sama nih. Bang Tenny kira-kira moodnya lagi pengen dengerin lagu lagi pengen dengerin lagu apa? Typing aja di WhatsApp kita ya. Ada siapa lagi? Ada Zulia juga nih yang pengen request lagunya Angie Carvalho dari Angie Carvalho judulnya Remuk. Oke, boleh. Nanti kita puterin ya. Oke, ada Bon Jovi. Oke, Bon Jovi boleh banget nih. Sore-sore gini kan ya, Bon Jovi kan asik banget tuh didengerin nih. Beh, emang the best mah teman-teman Pro 2. Slow aja malam minggu nih. Iya, yeah, malam mingguan slow-slow aja kita ya. Akhir bulan soalnya nih. Oke deh, kalau kayak gitu nanti dibawakan kembali lagi ya. Buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung, masih ada waktu panjang banget sampai jam 8 malam teman Pro 2. Let's go, kirimkan aja informasi ataupun requestan kamu ke WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Kita dengerin dulu lagu-lagu yang direquest sama teman Pro 2 sore hari ini. So, buat kamu semua stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro 2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh, gak bisa pintar." Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah teman Pro 2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, "Oke, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya." Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro 2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Yes, balik lagi barengan Dipa Revanda di Sore Ceria nih teman Pro 2. Tadi udah kita puterin lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 ya, yang udah gabung di WhatsApp, Instagram, ataupun di aplikasi LRI Digital. Masih di seputaran malam minggu teman Pro 2. Kira-kira kalau malam minggu hari ini enaknya ngapain ya? Karena jujur kayak, aduh gak tahu nih mau ngapain nih malam minggu, kayak udah sama aja dengan malam-malam lainnya. Tapi ada juga nih yang masih kayak hype banget menunggukan malam minggu gitu kan. Ya kan ada jadwal barangkali, ada orang yang dituju, ada kegiatan yang pengen dihadiri barangkali. Nah yang pengen cerita-cerita nih, ada kegiatan apa, ataupun yang pengen kasih rekomendasi deh, kira-kira malam minggu tuh enaknya sebenarnya ngapain sih teman-teman Pro 2? Boleh nih gabung barengan Dipa di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital ya. Karena jujur nih kalau malam minggu bingung ya, karena selain jalanan rame banget ya kan, terus juga tempat-tempat nongkrong tuh hampir semuanya full banget teman Pro 2, heran juga. Jadi agak bingung mau nongkrong di mana ya gitu kan, kayak udah saking ramenya gitu. Gak tau kenapa kayak tempat yang terlalu overcrowded gitu bikin energi sosial cepat habis. Ada yang sama gak sih kayak gitu teman Pro 2? Boleh nih gabung barengan Dipa di sore hari ini ya. Pokoknya nanti malam hari ini kalau kamu gak tau mau ngapain, dengerin Pro 2 aja deh, ditemenin sampai tengah malam banget pokoknya. Oke, daripada makin ngelantur nih, Dipa puterin dulu kali ya lagu-lagu buat menemani kamu di sore hari ini. Dan buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
2: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
2: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
2: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman bro dua, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret.

pelan-pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui. Ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda dan sekarang udah di jam 5 lewat 3 menit. Waktunya kita masuk ke polling receh nih teman Pro 2. Nah, masih di seputaran weekend ya kan, malam mau menyambut malam minggu. Nah, banyak juga nih yang males atau mager mau keluar malam minggu, jadi nongkrongnya di sore hari. Nah, kalau nongkrong di sore hari ini pasti nyarinya coffee shop gitu yang enak buat chill, buat santai gitu ya. Sebenarnya yang pengen dibahas di polling receh kali ini itu adalah kamu tuh tim kalau nongkrong sore-sore gini enaknya minum yang anget-anget atau minum yang es-es nih kira-kira teman Pro 2. Nah, karena banyak banget variasinya ya, kayak di zaman sekarang tuh minuman kekinian udah banyak banget, yang matcha, yang coklat, yang kopi susu kekinian apa segala macem. Tapi ada juga yang kalau sore-sore gitu lebih milih kayaknya kopi susu tradisional, kopi susu panas lebih enak deh, lebih syahdu rasanya kalau dinikmati sore-sore. Nah, kira-kira kamu tim yang mana nih teman Pro 2? Tim yang minum minuman anget ataupun minuman dingin kalau sore-sore kayak gini? Boleh gabung barengan Dipa di polling receh sampai jam 6 sore nanti ya teman Pro 2. Sembari nunggu, nah mungkin nanti Dipa puterin dulu beberapa lagu buat menemani kamu yang lagi dengerin Dipa di sore hari ini. And buat kamu yang punya informasi menarik ataupun punya sesuatu pengen dibagi barengan Dipa di sore hari ini, silakan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat dari

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

because my dreams are bursting at the seams.

Oke, masih di polling receh teman Prodo barengan Dipa Revanda. Tadi kita udah ngebuka polling ya, kira-kira kamu tim yang kalau sore-sore gini nongkrong enaknya minum minuman hangat atau minuman dingin alias SS-an teman Prodo. Udah ada yang gabung dari Rahadi nih ya. Rahadi bilang katanya kalau sore-sore gini sih Bang, dengan cuaca yang bisa dibilang habis turun hujan terus matahari kayaknya lagi bersahabat, enaknya tuh minum minuman kopi yang panas katanya. Kopi susu panas ditemenin sama pisang goreng serikaya. Itu terbaik banget. Beh. Setuju. Tapi kalau di sore-sore kayak gini, selain kopi susu itu tadi ya, atau minuman-minumannya minuman hangat gitu, memang harus ada temennya teman Pro 2. Ada gorengan gitu-gitu kan. Atau barangkali ada cake-cake gitu ya. Waduh, tapi cocok-cocokan juga sih teman Pro 2 ya. Kalau kopi susu panas, emang kalau nggak mau pisang goreng, kue bingke sih. Kayaknya abis ini mau nyari kue dulu sih nih teman Pro 2 ya. Terima kasih Rahadi udah ngirimin jawabannya. Nah, nanti buat teman-teman Pro 2 yang lainnya, barangkali ada yang pengen gabung di polling receh, silahkan ya ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Nanti abis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu sampai jam 8 malam. So, buat kamu semua, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

0: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Yeah, okay. Yeah.

0: Lock it down.
1: Sit down.
2: Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

Alright, teman Brodo, masih bersama Dimar Evanda di sore ceria hari ini. Dan sekalian aku mau ngasih info kalau hari ini tanggal 20 Juni 2026 azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya akan dikumandangkan tepat pada jam 17:51 ya teman Brodo. Nah, nanti habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu sampai jam 8 malam tentu saja. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yaelah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tadak bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تهلف الميعاد.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Amira, aku gak bisa lagi hidup kayak gini. Kamu sakit-sakitan terus, gak tahu kapan sembuhnya. Aku capek. Aku pergi.
1: Mas, ini bukan mau aku. Aku butuh kamu, Mas. Wulan juga butuh kita.
0: Amira, kamu itu hanya bikin aku dan Wulan repot. Jangan jadikan Wulan sebagai alasan.
1: Tega kamu, Mas. Selama ini aku selalu membantu kamu memenuhi kebutuhan rumah ini. Tapi sekarang, saat aku sakit, kamu tega mencampakkan aku, Mas.
0: Ah, udahlah, Mira. Aku udah memutuskan. Kamu urus aja hidupmu sendiri.
1: Tuhan, kenapa kau tidak adil? Kenapa aku sakit, Tuhan? Kenapa rumah tanggaku berantakan? Kenapa? Kenapa, Tuhan? Kenapa kau tak ambil saja nyawaku ini, Tuhan?

0: pulang. Kenapa kamu pulang, nak? Bukan harusnya kamu ada di asrama.
1: Enggak, Bu. Mulan hanya rindu dengan ibu. Ayah di mana, Bu?
0: Ayah, jangan kamu cari lagi laki-laki yang jahat itu.
1: Ibu, ibu jangan nangis. Mulan ada di sini kok. Mulan janji bakal jagain ibu.
0: Iya, demi kamu, ibu pasti kuat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, tolong saya ya Mbak, jahitkan baju saya. Ini mau dipakai besok. Simpel-simpel aja kok Mbak.
1: Waduh, besok banget ya Bu. Gimana ya?
0: Tolonglah Mbak, saya butuh banget ini untuk pergi acara besok soalnya.
1: Ya udah, saya akan usahakan ya Bu ya.
0: Wah, terima kasih ya Mbak Mira ya.

0: Bu, sudah jam 9 malam nih. Kok masih jahit sih?
1: Gak apa, Wulan. Besok pagi baju ini sudah mau diambil.
0: Oh gitu ya, Bu. Wulan bantu ya, Bu.
1: Gak usah, Nak. Kamu istirahat aja. Besok kan kamu mau kembali ke asrama.
0: Iya, Bu. Tapi Ibu juga harus segera istirahat ya.
1: Iya, Wulan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, gimana Mbak? Baju saya udah jadi belum?
1: Alhamdulillah, udah Bu. Ini saya pasang kancing dulu ya.
0: Wah, jahitannya Mbak Amira ini rapi banget ya.
1: Baru belajar juga Bu. Ini Bu, bajunya nih sudah jadi.
0: Oke oke, terima kasih banyak ya Mbak. Nanti lain kali saya jahit baju sama Mbak Amira lagi deh. Saya pamit dulu ya, soalnya buru-buru ini. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Hati-hati ya, Bu.
2: Siapa, Bu?
1: Itu Ibu Laila yang bajunya Ibu jahitkan tadi malam. Kamu udah mau berangkat?
2: Iya, Bu. Bu, Ibu jaga kesehatan ya.
1: Iya, kamu juga jaga kesehatan. Hati-hati.

0: Assalamualaikum, Amira.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Amira, jahitin baju saya lagi ya. Eh, saya lihat kayaknya pelanggannya Mbak Amira ini makin banyak loh sekarang ya.
1: Alhamdulillah, Bu. Ini juga berkat kepercayaan Ibu dan bantuan Ibu mengenalkan saya dengan teman-teman Ibu, sehingga makin banyak yang menjahit di sini.
0: Makanya Mbak Amira percaya, kalau misalnya habis setiap kesulitan, itu pasti akan ada jalan keluarnya.

0: Bu, ibu istirahat dulu ya.
1: Iya nak, tapi ibu gak boleh berhenti. Kita harus terus maju.
0: Tapi ibu udah mencapai semuanya, Bu. Kehidupan kita sudah jauh lebih baik sekarang.
1: Iya nak, ibu menyesal. Dulu pernah merasa Tuhan tidak adil pada ibu. Tapi ternyata rencana Tuhan lebih indah.
2: Amira, maafkan Mas ya Amira. Mas salah. Mas udah tega banget meninggalkan kamu dan juga Wulan. Kamu mau kan maafkan Mas? Dan kita memulai awal baru bersama lagi.
1: Dulu kamu tega pergi saat aku dan Wulan butuh kamu. Kami berjuang sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Kami hanya yakin tidak ada badai yang abadi. Selama kita mau berjuang, cahaya akan selalu muncul di ujung jalan. Sekarang bukan aku yang sombong, Mas. Tapi untuk kembali bersama, aku tidak bisa, Mas. Tapi semua salahmu sudah aku maafkan.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda, masih di sore ceria sampai jam 8 malam nanti, teman Prodo. Nah, sekarang aku pengen infoin perkiraan cuaca untuk di kota Pontianak dan sekitarnya malam hari ini ya. Berhubung ini weekend dan juga tadi sore hari sempat turun hujan, teman Prodo, apakah malam hari ini akan turun hujan lagi? Nah, untuk info lebih lengkapnya aku udah cek ke bmkg.go.id nih, teman Prodo. Nah, menurut halaman BMKG sih ya, di malam hari ini diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu 24 sampai 26 derajat Celcius. Dan cuacanya bakalan merata di seluruh kecamatan yang ada di kota Pontianak dan sekitarnya. Dan juga tetap ada potensi turunnya hujan ringan di tengah malam nanti, teman perdua, sampai besok. Jadi buat kamu yang mungkin berkegiatan, beraktivitas malam hari ini dan kira-kira akan pulangnya lumayan larut malam, jangan lupa disiapin jas hujannya dan juga cek-cek lagi kelengkapan berkendara kamu, surat-suratnya, terus juga keadaan kendaraan kamu, pastikan dalam keadaan yang baik-baik aja. Anyway, buat teman-teman perdua yang lainnya yang lagi dengerin Dipa nih ya, di malam hari ini yang pengen kasih-kasih info cuaca ataupun lalu lintas atau informasi menarik lainnya, silahkan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silahkan DM ke Instagram @prodopnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Habis ini di pembakalan infoin informasi lalu lintas terkini di kota Pontianak. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. Habis itu Dipa akan kembali lagi menemani kamu masih di sore ceria sampai jam 8 malam. Stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Seperti yang sudah dijanjikan tadi teman Pro 2, di jam 6.36 ini aku pengen update-update informasi lalu lintas terkini di kota Pontianak ya. Dan aku juga udah ngecek melalui CCTV pengawas lalu lintas di sub kota Pontianak. Kita mulai dari simpang pajak Ahmad Yani yang malam hari ini terpantau ramai lancar teman Pro 2. Terus juga kayaknya cuacanya masih aman-aman aja nih ya di sekitaran simpang pajak Ahmad Yani. Sementara untuk di Tugu di Gulis Ahmad Yani di malam hari ini kayaknya agak sedikit padat, agak sedikit lebih ramai dari biasanya, mungkin karena faktor malam minggu kali teman Pro 2 ya. Terus juga kendaraan di sekitaran Tugu di Gulis Ahmad Yani terpantau didominasi oleh kendaraan roda 4 teman Pro 2. Sementara untuk di area Kota Baru, lebih tepatnya di depan SPBU Bundaran, juga terpantau ramai lancar teman Pro 2 di malam hari ini. Yang lumayan padat itu ada di simpang Tanjung Raya dan juga di simpang Tanjung Hulu di malam hari ini. Terus di area simpang Patimura malam hari ini terpantau ramai lancar. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen melintas ke beberapa lokasi yang tadi udah disebutin, harap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan juga jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau kamu punya informasi tambahan mengenai lalu lintas di sekitar kamu, silakan bergabung di WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM Instagramnya @pro2pnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

Alright teman Pro 2, balik lagi barengan di Parevanda di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan dari jam 7 sampai jam 8 malam ini aku bakalan puterin lagu-lagu dari teman-teman aku, musisi dari Pontianak dan juga sekitarnya. Kalau kamu pengen request lagu-lagu band Pontianak, boleh gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya Pro 2 PNK, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Untuk membuka kita di malam hari ini, widih, buka sesi music live chat lagu-lagu Pontianak, aku bakalan puterin satu lagu dari Manjakani dengan Usah Marah-Marah Nanti Cepat Tua. Nah, ini lagu yang ada di album terbarunya Manjakani ya teman Pro 2. Nah, seperti apa lagunya atau barangkali kamu udah pernah dengar? Nah, ini dia. Dibawa puterin spesial buat kamu. Manjakani dengan Usah Marah-Marah Nanti Cepat Tua.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak, biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

hampir jam 8 malam dan Dipa Revanda pun harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah dengerin Dipa di Sore Ceria, dan kita ketemu lagi besok di Santai Siang Taman Pro 2. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit, sampai ketemu lagi besok, dan selalu pastikan stay tune di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi, dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Welcome teman berdua bareng sama aku, nemenin kamu dari jam 8 sampai jam tutup siaran nanti ya. Jadi aku bakal temenin kamu, kita ngasih informasi seputar Kota Pontianak, gimana ada event apa aja, ada berita apa aja yang update buat kamu, sambil nemenin kamu di malam minggu yang mungkin lagi di jalan, lagi macet ya, terpantau dari CCTV ini teman berdua bahwa beberapa tempat di Kota Pontianak agak sedikit macet ya, dan ramai tentunya ya. Jadi buat kamu yang malam mingguan lagi di jalan, ya sabar-sabar aja, nunggu lampu merahnya teman berdua ya. Dan buat kamu yang memang lagi di rumah aja sambil dengerin Pro 2 FM, aku bakal puterin lagu yang bikin kamu santai di malam minggu kali ini. Buat kamu yang pengen request boleh banget di 08 11 57 01 018, dan juga di Instagram kami di @pro2pnk. Aku mau ngasih info juga buat teman Pro 2 di luar sana yang belum tahu, mungkin sekarang itu kemarin lah, lebih tepatnya ada proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci Teman Pro 2, khususnya dari Provinsi Kalimantan Barat yang terus berjalan dengan lancar. Hingga sampai hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, terdapat sebanyak 1.634 jemaah yang telah tiba kembali di Kota Pontianak. Kepala Bidang Bina Haji dan juga Umroh di Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat ini juga menyampaikan bahwa kepulangan para jemaah haji ini berlangsung selama 5 hari. Sejak hari Rabu kemarin sampai dengan Minggu besok dari Batam menuju Pontianak. Jadi besok tuh hari Minggu merupakan jadwal penerbangan terakhir bagi kloter 18 jemaah haji Kalimantan Barat untuk pulang yang berasal dari Kabupaten Sintang melalui Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong Utara, Mempawah, dan juga Sekadau, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 juga disampaikan juga oleh kepalanya ini bahwa tinggal tersisa masih ada beberapa yang di Batam dan juga masih ada yang di Madinah, sekitar 129 ditambah dengan 83 orang lagi. Dan beliau juga menyampaikan bahwa proses pemulangan ini berlangsung lancar tanpa adanya kendala hingga mereka bisa bertemu kembali dengan pihak keluarga dalam keadaan aman dan juga bahagia. Beliau juga menjelaskan bahwa para jemaah ini berada dalam kondisi yang sehat sehingga bisa langsung dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Selain itu juga para jemaah tidak ada yang mengalami kejadian kehilangan koper ataupun barang. Alhamdulillah ya teman Pro 2. Oke deh, informasi lainnya bakal hadir di ruang dengar kamu, masih seputar Kota Pontianak nih teman Pro 2. Juga ada event-event lokal lainnya yang bakal aku sajikan. Iya, sajikan gak tuh? Buat kamu yang lagi di jalan, aku bakal puterin lagu yang bikin kamu santai ya. Kalau malam-malam gini tuh ngomong sama bulan enak kali ya. Iya, kayak lagunya Bruno Mars ya. Taking to the Moon hadir buat kamu. Dan aku juga mau nyapa nih, ada dari TNI yang juga udah WhatsApp Pro 2. Kita bakal bacain juga nih WhatsApp kamu TNI. Halo Kak, baru turun dari jembatan Kapuas 2 nih, aman terkendali, enggak ada kemacetan, cuma ya volume kendaraan itu padat aja. Maklum, cuaca nih mendukung untuk bermalam mingguan. Ya, jadi buat kamu yang lagi di jalan teman Pro 2 yang emang lagi padat-padatnya, ya sabar aja sambil dengerin lagu juga enak banget teman Pro 2 hadir buat kamu ya. Jadi kalau mau request kata ini juga boleh ya. Spesial buat kamu yang udah ngasih info, ini aku bakal puterin Talking to the Moon dari Bruno Mars.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

Kalau kita perlu dua ada lagunya dari Save of Fire-nya Back. Coba kita cerita perlu dua ya. Jadi ada Backstreet Boys yang emang lagunya itu udah lama banget sebenarnya, dari tahun 2000 teman perlu dua ya. Jadi lagu ini tuh merupakan salah satu lagu paling populer dari album Back and Bloom milik Backstreet Boys teman perlu dua. Jadi kalau kamu belum tahu kok kira-kira tentang lagunya itu tentang apa gitu ya. Terus juga kenapa jadi viral lagi ya. Jadi Save of My Heart ini tuh bercerita tentang seseorang yang menyadari bahwa dirinya tuh udah ngelakuin banyak kesalahan dalam sebuah hubungan dan berharap mendapatkan kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi liriknya tuh gambarin kayak penyesalan, introspeksi, dan juga keinginan untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya dibalik semua kesalahan yang pernah dilakukan. Aduh, siapa nih yang relate sama lagu ini ya? Jadi kenapa sampai akhirnya lagu ini tuh viral dan juga emangnya kenapa sih gitu ya? Dan emang ini tuh enak banget didengerin, dirilisnya tuh tahun 2000 pada bulan Oktober. Dan lagu ini tuh paling sukses secara global ya. Jadi salah satu lagu Backstreet Boy yang emang dikenal secara mendunia. Ternyata ini tuh ditulis sama Max Martin dan juga Rami Yaakob. Pas banget kan diputerin di malam minggu yang tenang, terutama buat kamu yang lagi mengenang seseorang atau lagi ngerenungin perjalanan perhubungannya kamu yang pernah kamu jalanin sama si dia. Aduh. Nah kalau misalnya kamu penasaran emang pesannya tuh apa sih lagu ini tuh, jadi pesannya tuh kayak aku tuh memang gak sempurna, tapi coba deh lihat isi hatiku dan juga niatku yang sebenarnya gitu. Wih, gila deep banget gak sih. Nah teman berdua kalau kamu lagi emang lamun terus kayak lagunya tuh enak banget ya, ya emang sedip itu. Oke deh, ngomongin soal malam minggu atau pro 2 kira-kira ngapain aja. Jadi buat kamu yang memang lagi malam mingguan nih atau lagi bingung mau ngapain, sebenarnya di weekend kita kali ini, jadi buat yang masih bingung gitu ya, mau ngapain sih di weekend di akhir bulan Juni 2026? Ternyata di Kalimantan Barat ini tuh lagi banyak banget acara yang juga berbagai kegiatan seru yang cocok buat dijadiin referensi nongkrong, healing ataupun sekedar kamu lagi cari suasana baru. Nih yang lagi viral juga lagi hangat diperbincangkan teman pro 2 ada Festival Bakcang Pontianak, di mana ini tuh lagi banyak dibahas karena dilakukannya itu berlangsung di kawasan waterfront dan juga alun-alun Kapuas kemarin. Jadi festival ini tuh menghadirkan kuliner khas, pertunjukan budaya dan juga hiburan masyarakat sehingga teman-teman tuh bisa kesana dan juga melibatkan banyak anak muda dan juga komunitas kreatif. Dimana kamu kalau emang ekstrovert banget tuh suka banget nih lihat banyak orang, banyak event gitu ya. Festival ini tuh juga menjadi salah satu agenda budaya terbesar di Kalimantan Barat di penghujung Juni kali ini. Nah, kalaupun kamu lagi gak tahu kemana, kamu bisa langsung aja ke waterfront ya teman pro 2. Kalau belum sempat datang ke festivalnya, kawasan waterfront Kapuas ini juga bisa jadi spot favorit malam minggunya kamu. Mulai dari kuliner malam, pertunjukan komunitas, sampai berburu foto estetik dengan latar sungai Kapuas tuh yang lagi cantik-cantiknya karena ada lampu-lampu di belakang kamu ya. Itu tuh bisa kamu dapetin teman pro 2. Jadi kalau kamu lagi bingung mau kemana, ya lumayan ya. Salah satu tempat yang bisa kamu kunjungi destinasinya yaitu waterfront gitu. Aduh, buat kamu yang lagi jatuh cinta, aku bakalan puterin juga nih. Enggak nih, aku bakalan flashback juga lagu-lagu yang lama tapi enak banget didengerin. Salah satunya adalah Malik di Esensial dengan Setapak Sriwidari.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

seluruh Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back teman Prodo, masih nemenin kamu sampai nanti malam teman Prodo 2 ya. Buat kamu yang lagi di jalan, semangat ya. Kayaknya emang lagi beberapa tempat nih lagi ramai lancar ya. Walaupun kepadatan volume kendaraannya memang lagi ramai sekali teman Prodo 2, tapi disarankan untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas ya. Jangan sampai lampu merah terus dipaksain deh terus buat nyebrang ya, padahal lagi lampu merah. Cuma semenit dua menit nunggu gak masalah sama Prodo 2, yang penting aman dan juga lancar perjalanan kamu ya. Selain menyelamatkan diri kamu, kamu juga menyelamatkan diri orang banyak juga teman Prodo 2 dengan kita mematuhi aturan lalu lintas. Enak, sama ngasih info juga buat teman Prodo 2 yang mungkin belum tahu nih kalau ternyata ada beberapa daftar konser yang banyak banget ditonton oleh warga masyarakat ya. Yang pertama tuh ada konsernya Rod Stewart di tahun 1994 Copacabana ya teman-teman, betul gak ya? Itu di Brazil. Jadi ada di pantai Rio de Janeiro ini, penuh banget sama lautan manusia pas malam tahun baru. Banyak banget yang bilang kalau orang-orang ini cuma numpang nonton kembang api gratisan doang. Tapi ya katanya memang faktanya jutaan orang ini tuh tempat emang tetap stay gitu ya teman Pro 2. Nikmatin suara seraknya seorang Rod Stewart teman Pro 2, dan diperkirakan sekitar 3,5 juta penonton katanya. Wow. Dan bukan cuma itu aja, ada juga di Moskow Rusia di tahun 1997 di mana ikon musik elektronik ini juga bikin sejarah pas ulang tahunnya Moskow lewat pertunjukan visual proyektor skala gede banget. Ada Jare atau teman Pro 2, Jean Michael Jare, yang memang ini tuh berhasil ngehipnotis jutaan orang dengan bikin bangunan kota jadi instalasi seni raksasa yang megah. Dan saking padatnya nih, banyak banget penonton yang gak kebagian tempat sampai harus naik ke bukit. Naik-naik ke puncak gunung ya kayaknya. Naik-naik ke bukit sekitar cuma buat bisa nonton dari jauh. Wih. Ini di tahun 1997. Dan kamu tahu gak sih, tahun kemarin Lady Gaga di Copacabana lagi di Brazil. Ada juga yang sama nih, kurang lebih ya 2,5 juta penonton. Wih, sebanyak apa itu ya, kayak rame banget gak sih teman Pro 2. Jadi sang ratu monster ini sukses juga menyedot jutaan umat manusia dalam semalam. Visual teatrikalnya ini berpadu liar dengan dentuman elektronik yang pecah banget teman Pro 2. Ini tuh bukti bahwa memang bintang sesungguhnya itu bisa memobilisasi masa tuh tanpa harus ada gimmick ataupun terkesan receh. Dia itu emang punya powernya sendiri gak sih? Dan punya magicnya juga biar kita nonton ya. Lady Gaga ya gimana enggak teman Pro 2, ya gak sih? Nanti bakal hadir lagi teman Pro 2, masih di ruang dengan kamu ya, masih di temenin kamu juga teman Pro 2 di ruang obrolan Pro 2 FM. Aku bakal puterin lagu yang bikin kamu semangat juga nih teman Pro 2. Semangat atau galau ya? Kira-kira kamu lagi ngerasain apa nih? Malam minggu tuh enaknya kayak rebahan atau enaknya jalan-jalan? Ya, buat yang rebahan pengen nyantai bisa teman Pro 2 ya. Buat yang lagi pengen di jalan-jalan mak menikmati perjalanan ini juga boleh banget teman Pro 2. Aku bakal puterin juga buat kamu yang lagi di jalan nih, mungkin lagi bosen ya. Aku bakal puterin lagu yang bikin kamu semangat. Tapi kalau lagi kamu lagi ngelamun nih, galau ngelamun di rumah, di jalan juga lagi sambil bawa mobil sambil mikir kayaknya mau jadi apa ke depannya teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin mau jadi apa tuh kayak emang galau tahu. Tapi katanya sih pekerjaannya enak adalah pekerjaan yang yaitu hobi yang dibayar. Tapi kita bakal dengerin aja kali ya lagu Yura Yunita sambil nemenin kamu di jalan dan juga di rumah. Pas banget ngelamun sambil dengerin lagu ini.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuman soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Kita baru dari latar biru dari Deman Bermandri teman berdua ya. Lagunya tuh emang pas banget di malam minggu ini yang galau ya. Aku bakal nutup perjumpaan aku bareng kamu nih di Ruang Obrolan Pro 2 teman Pro 2. Nanti bakal kita masuk juga. Kita bakal masuk di jam 9 sampai jam 11 malam ya. Di jaga malam teman Pro 2 kita bakal deep talk, kita ngomongin apa, dan nanti kita bakal bahas janji yang kemana-mana. Buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM, selamat mendengarkan. Aku bakal bikin kamu semangat di malam minggu ya. Tapi galau juga sih ya. Kayaknya lagu-lagu yang bikin galau tuh pas banget di malam minggu yang cerah ini ya teman Pro 2. Ada Madison Berita teman Pro 2 dengan bittersweetnya ya, kayak hidup. Iya. Yeah.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah? Gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, ya deh ya.

Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.

Oke, teman pro, welcome back dengan Pavonya ya, teman pro dari Maroon 5. Kamu ngerasa dengerin lagu ini tuh ngerasa tahun-tahun berapa sih? Tapi walaupun lagunya diulang-ulang dari tahun ke tahun, tetap enak nggak sih, teman pro 2? Yes, aku juga ngerasa kayak gitu, teman pro 2. Kayak Pavon tuh emang kalaupun diputar mungkin 2-5 tahun ke depan, kayaknya masih tetap relate ya sama kehidupan kita juga, teman pro 2. Di Deep Talk kali ini aku sama kamu bakal ngomongin seputar people pleaser. Ini tuh tetap terlalu baik atau gimana? Nah, teman pro 2, kalau kamu sendiri ngerasa orang yang people pleaser ini enaknya diapain ya? Atau kamu mungkin bagian dari people pleaser, teman pro 2? Katanya sih kalau people pleaser ini adalah orang yang terlalu baik sampai lupa diri sendiri. Jadi malam ini tuh kita bakal ngobrolin tentang satu kebiasaan yang mungkin gak sadar pernah dilakuin banyak orang, teman pro 2. Bahkan mungkin kamu sekarang lagi ngerasain yang kayak gitu juga. Dari sebagian dari kita tuh yang ngerasain kalau oh kayaknya aku ternyata kayak gitu ya, tapi gak sadar, teman pro 2. Ini tuh namanya adalah people pleasing, teman pro 2. Jadi sederhananya, people pleaser ini adalah seseorang yang terlalu berusaha buat menyenangkan semua orang ya, dan orang lain pastinya. Dan emang kalau kita kedengarannya tuh baik ya, karena kita tuh diajarin buat peduli, buat bantu, dan juga ngehargain orang lain. Tapi masalahnya tuh muncul ketika kita tuh terus berkata iya, aman aja kok, oke. Padahal sebenarnya tuh dalam hati kecil tuh kayak aduh gak bisa nih, aduh gak mungkin deh kayaknya. Ya enggak gitu. Ketika kita terus membantu orang lain sampai kelelahan diri sendiri, terus juga ketika kita takut buat ngecewain orang lain sampai akhirnya harus ngecewain diri sendiri, ini kamu pernah gak sih kayak gitu? Nah, misalnya nih, kamu diajak nongkrong, padahal kamu tuh lagi capek banget, tapi karena kamu gak enak, kamu tetap ikut, tetap oke, gas, ngeng ya. Atau mungkin kamu lagi dimintain bantuan, padahal ternyata kerjaan kamu aja yang sendiri punya kerjaan nih yang harus kamu kerjain, ya belum selesai, tapi kamu tetap bantuin dia. Atau bahkan bertahan dalam hubungan yang gak sehat hanya karena kamu tuh gak takut buat dianggap jahat kalau kamu pergi. Kalau misalnya kamu pernah, tenang, kamu tuh gak sendirian, teman pro 2. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi orang baik itu berarti harus selalu tersedia untuk semua orang. Padahal menjadi baik dan juga mengorbankan diri sendiri terus menerus adalah dua hal yang berbeda, teman pro 2. Oke deh, teman pro 2, nanti aku bakal puterin lagi lagu-lagu yang bikin kamu galau juga di malam minggu kali ini, teman pro 2 ya. Biar kamu lagi di jalan tuh ngerasain kalau ternyata kamu tuh gak sendiri. Kalaupun kamu baik juga ternyata ada loh baiknya yang ternyata tuh malah jadi people pleaser. Dan kalau kamu pengen request lagu, boleh juga, teman pro 2 ya. Boleh relate atau enggak, atau kamu pengen curhat, ternyata kamu juga ngerasain hal yang sama kayak aku ceritain tadi, atau kamu mungkin bagian dari people pleaser ini gitu, boleh banget di 0811-5701-018. Atau boleh juga kamu gabung lewat Instagram kita, lewat DM di @pro2pnk. Cari aja kamu langsung boleh DM kita, nanti aku bakal bacain. Dan juga boleh request juga. Nih ada yang udah request juga, teman pro 2, dari Dipa. Wih, Dipa lagi di mana kamu malam minggu, Dipa? Semoga malam minggu kamu menyenangkan ya, Dipa ya. Jangan galau-galau deh, tapi kalau misalnya pun galau, boleh banget cerita di sini ya. And next, Dipa juga ada request nih, teman-teman 2, A Little Too Not For Over You dari David Archuleta. Aduh, ini tentang apa sih? Boleh di-share juga nih bareng kita. Dan dia juga ngomong nih, katanya di ayani 1 rame lancar. Jadi buat kamu yang lagi di jalan lewat ayani 1, aman nih, rame dan juga lancar. Oke deh, aku bakal puterin lagu buat kamu, Dipa, dan juga teman-teman 2 di luar sana lagi dengerin ya, Pro 2 Pontianak. Semoga terus sehat dan juga bahagia. Hati-hati di jalan. Dan ada David Archuleta nih, A Little Too Not Over You.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nak. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
3: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
4: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: si lagu Raim Laude yang ngomongin tentang seseorang yang selalu berusaha untuk menghibur, membahagiakan, atau membuat orang lain tertawa namun menyembunyikan kesedihan, luka, atau cinta yang emang bertepuk sebelah tangan dalam dirinya. Jadi istilah ini tuh populer juga sebagai kiasan dalam hubungan asmara yang nggambarin seseorang yang cuma dijadiin tempat pelampiasan atau teman tertawanya aja gitu ya. Sementara pujian hatinya itu sebenarnya memiliki angan dan juga cinta yang untuk orang lain. Aduh, ngomongin soal sang badut ini juga memang ini termasuk people pleaser atau enggak ya menurut kamu teman pro 2? Kayaknya termasuk juga teman pro 2 ya. Jadi dia tuh sebenarnya lebih ke cewek juga. Tapi ini berdua hal yang berbeda sih lebih tepatnya ya. Halo.
1: Halo.

Oke, teman berdua, ada yang udah gabung juga nih sama kita di WhatsApp, teman berdua ya. Kalau ini ngomongin seputar people pleaser, gimana memang kalau kita ngomongin people pleaser tuh banyak ceritanya ya. Jadi emang kadang kita tuh ngerasa takut buat dibilang jahat. Terus juga kita ngerasa seseorang tuh wajib buat kita bahagiain. Bahkan ketika dirinya sendiri gak nyaman pun ya gak masalah, yang penting orang bahagia gitu ya. Emang kalau kita lakuin terus-menerus, kalau kamunya ikhlas gak apa-apa ya teman pro 2 ya. Tapi takutnya malah kita kehilangan jati diri gitu. Karena lupa kalau kita juga punya keinginan, kalau kita juga punya rasa yang pengen juga orang ngerasain apa yang kita rasain teman pro 2. Pengen kita ngelakuin sesuatu tapi gak bisa karena ya gak enak sama yang lain gitu teman pro 2 ya. Kalau kenapa tanya ya, kenapa seseorang menjadi people pleaser? Ada yang juga menyampaikan kalau ternyata gak ada orang yang tiba-tiba jadi people pleaser. Biasanya itu ada alasan dibaliknya. Ada yang udah kecil terbiasa mencari pujian, ada yang takut buat ditolak teman pro 2. Ada juga yang pernah kehilangan seseorang sampai takut kecewain orang lain. Akibatnya mereka ini tumbuh dengan keyakinan bahwa nilai diri mereka itu ditentukan oleh seberapa bahagia orang lain terhadap mereka. Padahal kenyataannya harga diri kita itu gak boleh bergantung pada validasi orang lain teman pro 2. Karena manusia ini tuh unik, ada yang suka sama kita, ada yang enggak, dan itu tuh semuanya normal teman pro 2.

Oke, nah, teman-teman ada juga yang udah gabung nih dari teman kita di WhatsApp ya. Dan ini juga menyampaikan kalau ternyata buat kamu yang ngerasa people pleaser, reminder aja, kita sebagai manusia mau sebaik apapun itu tetap akan ada kurangnya. Gak akan bisa kita menyenangkan semua orang. Dan buat ngerasa yang gak enakan, ada satu lagu nih buat kalian. Ada James Blunt dengan You Are Beautiful. Ini dari Diva Rehmana ya. Kayaknya Diva mau siaran lagi aja yuk bareng aku di sini teman pro 2. Abis sore lanjut malam ya, lebih tepatnya ya kalau kayak gitu. Jadi nanti aku bakal puterin juga lagunya You Are Beautiful ini dari James Blunt ini buat kamu yang ngerasa gak enakan sama orang lain atau hidupnya tuh ngerasa gak enak gitu ya. Next, aku juga bakal bacain juga teman perdua nanti. Ada juga yang udah request dan ada juga yang ngasih advice-nya ataupun masukan dan emang ngalamin juga mungkinnya. Nanti aku bakal bacain juga buat kamu teman perdua. Bas, aku bakal puterin dulu lagunya James Blunt buat kamu. Spesial nih yang gak enakan sama orang ya. Dan buat kamu yang people pleaser, boleh deh kita dengerin yuk.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro 2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh, gak bisa pintar." Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah teman Pro 2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, Okay, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya. Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro 2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Satu lagu ini request sama teman kita, teman Pro 2, ada Zulia ya. Ya, selalu dengerin Pro 2 FM. So, thank you so much buat kamu ya yang udah request terus sama Pro 2 FM, dan juga dia dengarnya lewat ada di digital nih teman Pro 2. Ini dari Jakarta katanya ya. Waduh, luar biasa ya. Malam Kak, Pro 2 jaga malam, boleh request lagunya Remuk Anggika Alvarho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya. Wes, semangat terus ya. Pastinya semangat terus, apalagi kalau disemangatin gini makin on fire nanti aku. Aku bahas soal people pleaser nih, dan juga kata Zulia, dia menyampaikan bahwa ada temennya yang ternyata people pleaser juga nih, cuma karena pengen bikin teman-temannya ketawa sampai dia tuh bela-belain keluar dari zona nyamannya yang introvert teman Pro 2. Kalau ngomong kayak gitu emang kayaknya apa ya? Karena kayak sebenarnya tuh dia pengen nyenengin orang lain, mungkin juga ya kita kalau ambil positifnya adalah ya mungkin pengen bisa bahagiain orang lain lewat ketawa, atau mungkin pengen challenge diri gitu ya, walaupun introvert pengen nyobain jadi sosok yang juga heboh di luar. Kalau orang tertawa tuh jadi kita senang juga gak sih, ketika kita ngelawak, ketika kita bercanda terus orang lain ketawa tuh mungkin menurut dia ya bahagiain orang lainnya dengan cara yang seperti itu teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal people pleaser, kayaknya nggak sah kalau kita ngomongin soal capek gitu teman Pro 2. Jadi capek karena selalu mengalah tuh mungkin sometimes ngerasa ya, setiap manusia juga pernah ada kayak gitu, pernah ngerasa lelah tapi nggak tahu kenapa, atau bisa jadi ini bukan karena pekerjaan. Bisa jadi juga karena terlalu sering ngalah. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa nih, aduh kok aku capek banget hari ini gitu ya, mungkin itu karena kamu selalu ngalah sama Pro 2. Ini mungkin bisa jadi karena terlalu sering mengalah, dan jadinya people pleaser ini sering banget nyimpen banyak hal tuh sendirian. Kesel tapi diam, sedih tapi tetap senyum, dan kecewa tapi tetap bilang I'm okay atau gak apa-apa kok, aman aja. Nah, lama-lama ini emosi yang dipendam ini tuh menumpuk kayak notifikasi yang gak pernah kamu buka, dan suatu hari tuh bisa penuh dan juga meledak. Makanya penting banget buat jujur sama apa yang lagi kita tuh rasain. Kalau ternyata kamu lagi ngerasa gak enak, atau ada yang bikin kamu gak nyaman, kayaknya ada yang salah nih, kayaknya ada yang kurang tepat nih, bisa banget kamu merenung ya. Kayaknya momen-momen pagi, sebelum pagi hari matahari terbit gitu ya, atau malam kayak gini. Kalau buat kamu yang muslim, mungkin setiap pagi juga ada momen sholat subuh yang memang ketika beres sholat subuh tuh kita bisa merenung, introspeksi diri juga bisa kita lakuin di pagi hari. Kita mau ngapain hari ini, kita mau gimana hari ini. Atau mungkin kalau misalnya kamu pengen yang sukanya malam, yang susah bangun pagi gitu ya teman Pro 2, bisa juga kamu lakuin di malam hari, di mana kamu udah ngelakuin semua hal aktivitas di hari ini, dan malam-malam saat sepi, ya kalau enggak sholat tahajud sebelum tidur mungkin kan, itu juga bisa dijadikan sebagai bahan introspeksi dirinya kamu, gimana ya hari ini tuh. Kalau yang agama lain juga sama gak sih, pagi-pagi tuh juga bisa berdoa, dan malam hari juga bisa merefleksikan diri kita hari ini tuh udah ngapain aja, udah gimana aja, apa yang bikin kamu lelah. Itu bisa kita rasain dan juga ngobrol sama diri kita, apakah diri kita tuh sudah nyaman dengan yang sekarang atau emang ada yang salah. Nah, kalau ada yang salah gini nih emang perlu kita perbaiki gitu teman Pro 2. Ada sebuah lagu juga yang ngingetin kamu supaya kamu tuh gak harus mikul semua beban orang lain sendirian, dan kamu juga harus tahu kapan waktunya kamu untuk bisa beristirahat. Ini penting teman Pro 2. Langsung aja deh kita bakal dengerin bareng lagunya Somebody's Pleaser dari Aziz Hendrik.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Kita baru tadi kita udah puterin juga ya lagunya yang di request sama teman kita Lara, teman Pro 2 ya. Buat kamu Lara, selamat mendengarkan aja. Lagunya The Virgin dengan Cinta Terlarang. Waduh, agak ngeri-ngeri sedap ya. Ini tentang apa ceritanya nih Lara? Adakah kisah sendiri tentang ini atau emang kayak pengen dengerin lagunya aja? Aku juga mau kasih informasi buat kamu teman Pro 2, kalau ternyata di usia yang baru 12 tahun ada Miyu Anantanaya Pranoto, di mana dia sukses untuk mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional, dan dia juga berhasil meraih juara 1 hip hop U18 dalam ajang Future Pest Oshi 2026 yang digelar di Krakow, Polandia. Miu ini tampil memukau dan juga mengalahkan peserta dari berbagai negara yang bahkan usianya jauh di atas dari dia ya. Jadi prestasi ini tuh membuktikan bahwa usia hanyalah angka ketika bakat, kerja keras dan juga keberanian bertemu di panggung dunia. Ya akhirnya jadi seperti ini teman Pro 2. Jadi dia tuh dancer cilik asal Indonesia yang juara Future Pest 2026 di Polandia. Jadi emang keren banget ya, dancenya tuh memang kayak anak gede padahal baru usianya 12 tahun. Wah, banyak banget yang langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk membawa nama baik bangsa Indonesia di kancah nasional ataupun di internasional kayak Miu ini ya teman Pro 2. Padahal baru usianya tuh 12 tahun. Berarti masih sekolah dasar ya harusnya. Ya sih teman Pro 2. Oke, kita bakal lupakan Miu. Enggak, jangan lupakan ya. Kita bakal jadikan Miu sebagai sosok inspiratif kita juga teman Pro 2. Tapi kita lagi bahas seputar tema kita di malam hari ini tentang people pleaser teman Pro 2. Jadi di TikTok kali ini tuh kita ngomongin seputar dari people pleaser. Ya, yang mana banyak banget orang-orang yang ternyata enggak sadar kalau ternyata tuh masuk dalam people pleaser teman Pro 2. People pleaser itu emang orang yang udah selalu berusaha buat orang lain seneng, bahkan ketika dirinya sendiri tuh sebenarnya merasa gak nyaman gitu ya. Kalau misalnya kamu pernah ngerasa kayak gitu, sebenarnya itu udah dikatakan sebagai people pleaser. Dan biasanya nih, people pleaser ini adalah orang yang takut dibilang jahat sama orang lain. Jadi salah satu ketakutan terbesar seseorang people pleaser ini adalah takut dianggap jahat. Padahal kenyataannya, menolak permintaan seseorang itu gak otomatis buat kita menjadi orang yang buruk teman Pro 2. Kita sering banget lupa kalau waktu, tenaga, dan energi yang kita punya ini juga ternyata punya batas. Ya uang juga ya teman Pro 2. Ya kecuali kalau kamu udah bebas finansial ya, itu gak masalah. Dan kamu ikhlas aja buat bagi-bagi uang sama orang lain ya. Itu sih gak dikatain people pleaser teman Pro 2. Jadi sebenarnya aku mau ngingetin buat kamu yang ternyata kalau kamu takut dibilang jahat dan kamu selalu mengiyakan kata orang, ya ternyata itu masuknya dalam kategori people pleaser. Kalau ada teman yang minjem uang dan kita tuh lagi gak pengen minjemin alias gak mampu ya, ya tolak aja. Ini tuh menolak tuh bukan berarti kita pelit loh teman Pro 2. Dan kalau misalnya ada yang ngajak kamu nongkrong saat kamu udah capek banget, terus kamu lagi gak pengen kemana-mana, ya tolak aja. Karena menolak ini juga bukan berarti kamu gak setia kawan. Jadi intinya, jaga diri sendiri ini adalah bentuk dari tanggung jawabnya kamu sama badan kamu, bukan karena keegoisan. Jadi menurut kamu teman Pro 2, kenapa ya bilang enggak tuh kadang susah dibanding bilang iya? Iya gak sih? Ini kayaknya gak cuma ngomongin tentang orang juga teman Pro 2. Banyak banget di luar sana yang kayaknya emang susah bilang gak bisa. Kok gitu sih? Enggak dong. Gak mungkin, gak mampu. Enggak ya, itu susah ya. Kayaknya lebih enak buat bilang oke, iya, aman aja, gas. Padahal semua itu tuh people pleaser. Satu lagu buat kamu teman Pro 2 dari Tulus dengan Diri Ini. Yuk kita dengerin lagunya ini biar kita juga bisa buat berdamai dengan diri kamu sendiri. Maknanya tuh deep banget.
pas buat kita mungkin yang ngerasa lagi people pleaser.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Masih ngomongin seputar People Pleaser di Deep Talk kali ini bersama Akhil, teman produan. Nanti kita juga bakalan ngomongin soal lagu yang relate sama produan ya. Jadi kalau ngomongin lagu tuh banyak banget yang relate, banyak banget yang ngerasa kalau ternyata orang tuh juga gak sedikit yang maksain dirinya sendiri buat jadi tempat pulang buat bagi buat banyak orang gitu ya. Sampai kita tuh lupa buat ngurus rumahnya sendiri, teman berdua. Yeps, banyak banget ya. Kita banyak mikirin perasaan orang lain, tapi kita lupa perasaan diri kita sendiri. Kita banyak mikirin gimana orang lain berpendapat tentang diri kita, takut ngecewain, takut banget buat dibilang jahat, takut juga orang ke sedih sama apa yang kita lakuin sama dia gitu ya. Tapi kita lupa buat kita tuh bahagiain diri kita sendiri, kita teman produa. Jadi teman produa, kamu harus tahu kalau ternyata enggak semua orang tuh harus suka sama kita. Ini mungkin salah satu kenyataan yang paling sulit buat kita terima. Ya, kita wajar aja sih ngasih yang terbaik buat orang lain biar seenggaknya orang tuh enggak kecewa, enggak takut kecewa sama kita ya, karena juga kita enggak pengen orang lain tuh sedih apa yang kita lakuin. Tapi balik lagi ya, tadi juga Dipo udah bilang kalau ternyata sebaik-baiknya yang kita lakuin, ada aja pasti yang berpikir kita itu enggak baik. Kita tuh gak bakal bisa bikin semua orang suka sama kita. Mau sebaik apapun kita, mau sesempurna apapun usaha kita, tetap akan ada yang salah paham. Tetap bakal ada yang ngeritik. Dan itu gak masalah ya. Karena tujuan hidup itu bukan jadi favorit semua orang. Tujuan hidup adalah gimana kita bisa jadi diri kita sendiri dengan versi terbaik yang kita mampu, teman produa. Jadi balik lagi ya, kalau kamu ngerasa kamu udah pernah maksain diri kita buat jadi tempat pulang buat orang lain, sampai kamu lupa ngurus rumah kamu sendiri atau ngurus diri kamu sendiri, kayaknya relate sama salah satu lagu yang udah banget lama ya kita dengerin juga. Dan ini juga makanya relate buat teman produa yang ngerasa ya rumahnya tuh ternyata kita sendiri, bukan orang lain.

Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat dari

0: Aduh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Ada takut dari Ingifive 82 ada gak sih di antara kamu yang makin dewasa, semakin gede, ngerasa semakin takut ya? Takut salah langkah, takut orang ngomongin A, B, C, D tentang kita. Yang paling takut adalah menurutku adalah ketika orang tua kita ngerasa kita tuh orang yang belum berguna dan juga bermanfaat buat diri kita pribadi, bahkan buat mereka. Belum bisa bahagiain mereka, belum bisa banggain mereka juga. Sebagai anak tentunya kita pengen ngerasain rasa bangga yang mereka rasakan terhadap kita sebagai anaknya. Dan juga mungkin ya kamu punya pasangan juga sama gak sih? Takut ngecewain, takut juga belum bisa banggain sebagai seorang pasangan. Dan buat kamu yang mungkin gen milenial punya anak gitu ya, sama juga nih, takut, banyak ketakutan dalam diri kita, takut gak bisa bikin anak kita tuh jadi orang yang berguna. Takut mereka tuh belum bisa menerima kasih sayang yang ternyata mereka masih ngerasa kurang gitu ya, padahal kita udah all out sama mereka. Banyak banget ketakutan yang kita rasain semakin kita dewasa, kayak lagunya Ed Giptaf tadi, teman Pro 2 ya. Kayaknya itu bukan lagu deh, tapi curhat ya. Ngomongin soal people pleaser, teman Pro 2 di Deep Talk kita kali ini. Ngomongin soal people pleaser ini, memang kayaknya banyak banget ketakutan juga yang dirasain oleh seorang people pleaser ya. Takut dibilang jahat, takut ngecewain orang, takut gak bisa bikin orang seneng. Dan ternyata kalau kita too much gitu, teman Pro 2 ya, memberikan sesuatu yang sebenarnya kita sendiri juga gak nyaman gitu ya. Takut bilang enggak sama orang, yang akhirnya kita sendiri itu pernah ada di momen kehilangan diri sendiri. Jadi ternyata bahaya terbesar menjadi people pleaser bukan soal lelah, tapi kehilangan identitas. Karena terlalu fokus pada keinginan orang lain, nah kita nih kadang lupa nanya, sebenarnya aku nih pengen jadi apa ya? Sebenarnya aku nih maunya apa gitu ya? Yang paling parah, sebenarnya aku nih sukanya apa ya? Sebenarnya kita tuh bahagia gak sih di dunia ini? Nah, ketika semua keputusan dibuat demi menyenangkan orang lain, sometimes kita tuh bisa ngerasa kosong. Seolah hidup terus berjalan, tapi ternyata bukan hidup yang kita pilih. Bukan langkah yang sesuai kita injak. Bukan tempat yang kita mau. Bukan pekerjaan yang kita suka. Bukan banyak sesuatu yang ternyata bukan diri kita banget gitu ya. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak gitu? Nah, ini yang bahaya. Jangan sampai kamu kehilangan identitasnya kamu. Jangan sampai kamu kehilangan jati diri kamu karena ternyata kamu terlalu memberikan seseorang sesuai dengan yang orang mau. Sampai akhirnya kamu gak tahu kamu menjadi apa. Yang paling parah tadi ya, kamu gak tahu kamu sukanya apa. Kamu juga gak tahu kamu udah ngelangkah yang benar apa enggak. Tapi yang paling penting menurutku adalah kamu bahagia atau enggak. Kalau kamu udah gak bahagia, itu ya perlu kita pikirin lagi sih. Langkah yang kamu ambil tuh kayaknya kurang tepat. Boleh deh kita refleksiin diri kita sejenak, terus kita mikir, kayaknya langkah kita ambil sekarang itu maunya kita temukan sih gitu ya. Tapi buat kamu yang udah terlanjur masuk dalam dunia yang ternyata bukan kamu banget, tapi kamu udah berenang dan menikmati itu, ya bersyukur aja. Dan bersyukur, dan juga kita harus selalu ngerasa beruntung ya. Untungnya kita tetap hidup, dan tentunya juga hidup harus tetap berjalan.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Pro 2 Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

0: Rizmi.
1: Nah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Nah, tahu-tahu aja nih.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini, Kris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita minta uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh iya iya ya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.

Ini apa ini jadi perunggu tema pro 2 menutup perjumpaan aku bareng kamu yang gak kerasa ternyata udah nemenin kamu dari jam 8 tadi ya sampai jam 11 malam ini tema pro 2 menjelang jam 11 lebih tepatnya karena ini udah jam 22 lewatnya 54. Jadi buat kamu tema pro 2 thank you banget yang udah gabung dari tadi ya. Jadi yang buat kamu udah request so thank you so much dan juga udah ngomongin soal people pleaser, udah dengerin, udah juga berbagi apa yang menjadi pendapatnya kamu. Semoga ini bisa jadi refleksi kita ya, supaya kita bisa lebih jaga perasaan kita, supaya kita juga bisa lebih paham sama diri kita sendiri. Jadi ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa menjadi baik itu indah, membantu orang lain itu juga mulia, peduli terhadap sesama itu luar biasa. Tapi jangan sampai semua itu buat kita lupa untuk merawat diri kita sendiri. Karena kita juga manusia. Karena kita juga punya perasaan teman pro 2 dan kita juga berhak untuk bicara dan didengar. Dan kita juga berhak untuk mendapatkan perhatian dari diri kita sendiri. Malam ini kalau kamu ngerasa terlalu lama berusaha untuk menyenangkan semua orang, mungkin udah saatnya kalau kamu perlu nanya nih. Kapan terakhir kali kamu nyenengin diri kamu sendiri? Kamu gak harus ngorbanin diri kamu sendiri untuk membuktikan bahwa kamu adalah orang baik. So thank you so much udah dengerin dan juga nemenin malam minggunya kamu bersama Pro 2 RRI Pontianak. Semoga setelah obrolan kita kali ini kita bisa tetap menjadi pribadi yang lebih baik tanpa harus kehilangan jati diri kita sendiri.

Jadi syukurin apa yang udah kita punya, dan juga kita harus bahagia terus teman berdua. Terakhir dari aku buat kamu teman berdua, selamat bermalam minggu. Selamat buat kamu yang mungkin hari ini udah bisa kenal sama diri kamu sendiri. Jangan jadi people pleaser, tapi tetap harus buktiin kalau kamu ternyata orang baik tanpa harus ngorbanin diri kamu sendiri. Terakhir dari Anmeska Maling teman berdua, menutup perjumpaan aku bareng kamu di hari Sabtu, di malam minggu kali ini ya, tanggal 20 Juni 2026. Kita bakal muterin lagu-lagu satu

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Shalom, selamat pagi umat Tuhan, teman-teman Pro2 dimanapun kita berada. Saya berdoa, semoga kasih Tuhan, tuntunan Tuhan menjadi bagian kita dalam apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini mengambil tema doa, cara kita mengenal Allah. Bersama saya, Pendeta Muda Joseph Sitorus. Satu kali ada dua sahabat karib. Mereka begitu dekat dari kecil sampai ketika remaja, pertama kalinya mereka bertengkar. Mereka bertengkar karena hal sepele. Yang satu tidak mau mengikut ide yang satu, sehingga mereka saling diam-diaman. Tidak ada yang mau menyahut atau tidak ada yang mau menyapa. Sehingga satu minggu berlalu, salah satu dari antara mereka mulai kepanasan dan memilih untuk berbicara dengan ayahnya. Dia bertanya, "Ayah, kami bertengkar. Kenapa ya kami bisa bertengkar dan bagaimana ya cara kami supaya tidak bertengkar lagi?" Mereka bercerita. Pada akhirnya bilang bahwa, "Nak, ketika kalian berdiskusi, ketika kalian berbicara, sejatinya bukan supaya kita didengar oleh orang, bukan supaya orang mengikuti maunya kita, tetapi supaya kita mengenal apa yang orang mau dan kita mengerti

bagaimana untuk mengatur kondisi kita, menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh lawan bicara kita. Sontak anaknya terdiam dan mengetahui bahwa kesalahan dalam diskusi mereka bukan soal siapa yang benar dan salah, bukan juga siapa yang lebih berprinsip untuk tetap setia dalam pilihannya, tapi tentang siapa yang menaruh diri untuk menjadi pendengar dan mengikuti arahan kala itu. Umat-umat Tuhan, kadangkala kita di posisi mereka. Kita bertengkar, kita tidak mau mendengar, kita hanya mau didengar dan hanya mau dituruti. Begitu pula dalam berdoa. Mungkin sebahagian daripada kita kadangkala merasa bahwa doa itu seperti transaksi kita dengan Tuhan. Atau sebagian lagi kita merasa bahwa doa itu sebagai tempat kita curhat dengan Tuhan. Atau ada sebagian dari kita yang merasa bahwa doa itu adalah cara kita untuk mengetahui apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Setiap orang punya makna masing-masing dan pandangan masing-masing soal berdoa. Yang jelas, doa adalah nafas kehidupan orang-orang Kristen. Tapi izinkan saya pada pagi hari ini mengambil satu poin untuk doa kita. Mungkin saja akan kita aplikasikan di hari ini. Yeremia tuliskan dalam pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dan 12, tepatnya sampai ayat yang ke-14, tapi saya coba simpulkan. Dikatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Teman-teman Tuhan, dalam bagian ini Yeremia mendapat pesan dari Allah bahwa Allah terus mendengar doa-doa kita tanpa terkecuali. Hanya kadangkala kita yang hanya mau didengar tapi tidak mau mendengar. Padahal Tuhan sudah janjikan kalau kita mencari Dia, kalau kita berseru kepadanya, Dia pasti mendengar dan kita pasti menemukan Tuhan. Jadi kalau kita berpikir dari sudut pandang yang lain, doa juga bagian dari kita mengenal Allah. Bukan hanya doa sebagai alat untuk kita menyampaikan kepada Tuhan apa yang kita mau. Maka hari ini saya, kita semua, mari kita belajar untuk mengerti fungsi dari kita berdoa tidak hanya untuk menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan dan kita ingin Tuhan kabulkan. Tetapi fungsi doa yang lainnya adalah untuk kita boleh mendengar bisikan-bisikan Allah, tuntunan-tuntunan Allah untuk kehidupan kita hari ini sampai Maranatha. Kiranya Tuhan memberkati kita, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
2: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
1: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
2: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
1: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
2: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
1: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
2: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
1: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka aja. Aku yakin kok kau bisa Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak. Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita. Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke Ham.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Elen Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

For That 1 Pro 2 by Post Malone featuring Luke Combs and welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2 dari jam 6 ini atau sekarang jam 6.24 menit waktu Indonesia bagian Barat sampai nanti pagi menjelang siang jam 10 ya teman Pro 2. Sebenarnya tadi aku udah standby dari jam berapa ya? Jam 6 kurang lah ya teman Pro 2, jam 6 kurang 1 atau jam 6 kurang 2, tapi setelah sampai sini gitu kayaknya aku akan hold dulu sebentar nunggu kamu bangun dulu gitu ya teman Pro 2. Yuk yang masih tidur yuk bangun dulu, yuk bangun dulu. Hari Minggu pagi ada gerimis-gerimisnya sedikit. Jadi wajar dong kalau misalnya aku menyangka kamu masih tidur gitu kan, karena emang lagi enak banget jam-jam kayak gini, suasana kayak gini gitu kan teman produk. Tapi ada juga tuh yang tadi aku dalam perjalanan ke sini menjumpai kayak anak-anak muda jogging gerimis-gerimis santuy ya kan, barengan sama kawan, barengan sama pasangan, barengan sama keluarga. Pokoknya happy weekend buat kamu teman Pro 2. Waktunya kamu gabung lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Karena kita puterin lagu-lagu hits dari zaman dulu sampai zaman sekarang nih teman Pro 2. Tadi jam 5 teman Pro 2 kamu udah dengerin Music For Ya. Ya, sekarang dari jam 6 sampai jam 9 nanti kita bakalan ada di topik serba ada dari jam 6 sampai jam 9 kita akan ada di Baper ya. Bangun pagi energy ready, baru di toserba nanti di jam 9 sampai jam 10. Tapi kita awali dulu dengan info Pro 2 setelah lagu berikut ini. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: That was still My Girl by One Direction. Dan buat kamu teman Pro 2 yang baru aja gabung, kamu lagi dengerin 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Faisal Anwar yang pagi hari ini atau kali ini akan membawakan info Pro 2.
1: Info Pro 2.

Info Pro 2 kali ini, teman Pro 2. Dari band The Rain ya. Baru aja merilis single terbaru berjudul Semoga Dia Bahagia. Ini lagu yang jadi salah satu langkah mereka menuju perayaan 25 tahun berkarya. Buat yang tumbuh bareng lagu-lagu The Rain, ini bisa jadi tambahan playlist nostalgia yang pas buat nemenin aktivitas sehari-hari.

Setelah cukup lama, teman Pro 2 Ruth Sahanaya akhirnya kembali lewat single baru berjudul Pelangi. Lagu ini hadir dengan nuansa hangat dan penuh harapan. Cocok banget buat kamu yang lagi butuh lagu penyemangat di tengah rutinitas yang padat nih teman Pro 2.

Sampai di kabar terakhir atau kabar atau info Pro 2 yang nomor 3 ya teman Pro 2, kabar yang lagi ramai di kalangan anak muda datang dari Bernadia. Penyanyi yang dikenal lewat lagu-lagu penuh cerita ini bakal merilis album keduanya loh. Wow. Album kedua dari Bernadia ini teman Pro 2 bertajuk Semoga Hanya di Mimpi. Waduh, apa nih yang Semoga Hanya di Mimpi? Tapi rencananya pada 24 Juni mendatang bakalan dirilis teman Pro 2, tungguin aja. Pokoknya banyak orang-orang di luar sana termasuk juga mungkin kamu yang penasaran karena album ini disebut bakal menghadirkan sisi baru dari Bernadia yang belum pernah kamu dengar sebelumnya, cuy. Itu dia teman Pro 2, info Pro 2 hari ini dari lagu The Rain, comebacknya Ruth Sahanaya, sampai album terbaru Bernadia yang siap rilis minggu depan. Wah, daripada kita nunggu lama-lama rilisnya Bernadia minggu depan, kita dengerin aja dulu lagu-lagunya yang sekarang. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia Bernadia, untungnya hidup harus tetap berjalan. Enjoy it.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
7: She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay, ay.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.